0: kita semua.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Wanakam.
2: Hai Cikki, salam sejahtera.
1: Tambi.
2: Ya. Yeah.
1: Sabtacha.
2: Dah makan, dah makan. Pergi dah sarapan, dah nasi lemak. Cikki sudah makan?
1: Dah. Saya dah makan. Nampak tak tadi Cikki berbahasa Tamil dengan Tambi? Kita ulang kaji sikit lah Tambi.
2: Boleh, boleh. Tak ada masalah.
1: Kan dah lama belajar Tambi ajar. Daripada tahun lepas lagi bahasa Tamil. Mesti dah boleh sikit-sikit kan?
2: Boleh sangat-sangat.
1: Kan? Baik Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Okey, hari ini kita akan belajar bahasa Tamil. Kita boleh gunakan untuk penggunaan harian untuk semua orang. Hari ini Tambi dah sediakan untuk semua bangsa boleh belajar bahasa ni. Sangat-sangat mudah untuk penggunaan harian.
1: Ya, perkataan apa?
2: Okey, yang pertama adalah magenci.
1: Magenci.
2: Apa tu Cik Kis? Magenci.
1: Magenci. Gembira.
2: Gembira, betul. Hebat sekali dah pergi awal
1: Kita dah ingat lah hari tu.
2: Oh, bagus Cik Kis.
1: Magenci
2: Girl. Lidah tu kena gulung ya Cik Kis.
1: Magelci.
2: Betul sekali. Hebat. Magelci. Gembira. Dia boleh gunakan untuk pada saat-saat kita gembira. Apa-apa saja, beli rumah, dapat keputusan cemerlang SPM, beli kereta.
1: Contoh ayatnya?
2: Na romba magelci ayo dekat. Ye naka biru vangitek. Itu maksudnya saya rasa gembira sangat-sangat sebab dah beli rumah.
1: Itu dah beli rumah Yang penting hari ini kita dah dapat satu perkataan. Kalau anda dalam keadaan gembira, magelci.
2: Betul sekali. Hebat. Cepat belajar.
1: Gulung lidah tu
2: Gulung. Jangan sampai kena simpul biawak
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Kandibah. Kandikung.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farin, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: Kesumah lagi dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza bawa kita ke 8.15 minit pagi ini.
1: Okey. Tak ada apa-apalah.
0: Apa nak dikongsikan?
1: Kita macam dah lama kan tak cerita berkenaan dengan bola kan? Lebih fokus kepada...
2: Belum lagi.
0: Ya, patutlah saya cakap. Patutlah saya cakap seorang. Saya nak kongsikan. Masuk ke Suma ni bunga wanita cantik ataupun bangsawan.
1: Oh, okey.
0: Kalau lama-lama kan ada nama Kesuma.
1: Macam sesuai untuk saya kan, Suzy Kesuma kan, melambangkan...
0: Okay. Kalau saya benda-benda macam mungkin ni. Lah wanita cantik boleh lah kan. Tapi kalau saya Kesuma tu saya bangsawan.
1: Benda-benda gini kita kena redha. Kalau kawan kita cantik ke, kawan kita baik ke, redha.
0: Saya tambah, saya redha kawan saya suka puji diri sendiri. Saya redha.
1: Okay, baik. Kita nak tengok, nak tinjau berkenaan dengan keadaan cuaca untuk hari ini. Khususnya di negeri Johor. Okay, 14 hari bulan. Di sebelah pagi tiada hujan. Di sebelah petang ribut petir. Di beberapa tempat malam tiada hujan. Cuaca minimum 23 darjah Celsius. Maksimum 34 darjah Celsius. Okay, ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Saya tak sabarlah. Kita dengar lagu dululah. Sama nak pantun ni. Okay. Nak berkobar-kobar dah ni.
1: Tema kita ada, kita ada tema ke?
0: Tema kita tak ada. Biasa je.
1: Biasa je. Biasa je nya.
0: Terus dengarkan.
1: Johor FM.
0: Zafir Musim Mengusik.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pada masa tertentu, berlembutlah pada diri sendiri. Kerana apabila kita mula berbicara pada diri sendiri dengan lebih lembut dan jujur, kita akan sedar bahawa proses berkembang bukan tentang sempurna, tapi tentang belajar memaafkan, memperbaiki dan bangun untuk melangkah lagi dengan jiwa yang lebih kuat. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan.

0: Jalan Permata Selatan. Masuk, masuk, masuk.
1: Ah.
0: Dah masuk belum?
1: Masuk ke kandang ke masuk ke pentas?
0: Masuk ke pentas ni. Kita dah buka dah gelanggang dah buka dah.
1: Oh, saya nak cari gelanggang sebenarnya. Kandang nak buat apa?
0: Oh, jangan apa. Masuk kandang lembu, lembu. Masuk kandang gambir, gambir. Masuk kandang harimau kena makan. Macam tu bukan eh. Baik, kita dah masuk ke segmen pantun tak sudah. Pantun kita punya macam ni sebab kita nak relax, kita nak santai. Hari ni Tuesday blues, bukan Monday blues. Senang je pantun kita bagi. Katanya setia sehidup semati, ke mana pergi mawar dipuja. Katanya setia sehidup semati, ke mana pergi mawar dipuja. Mana pergi?
1: Janji tinggal janji lah ni.
0: Janji tinggal janji je.
1: Okay,
0: kata setia faham. Tunggu kak sampai rumah, tiba-tiba hilang entah ke mana.
1: Tiba-tiba nampak orang lain, suka kat orang lain pula. Okay, baik.
0: Macam Suzy tak eh?
1: Tak janjian tu. Saya tak berani janjian tu.
0: Baik, 0-7-2-4-3-1-2-4-5-1-1 ataupun boleh hantar WhatsApp di kami ke 012-930-1019.
1: Baik, menerusi live Rumah Biru, anda boleh je typekan pembayang kalau anda nak type. Kalau tidak, anda terus kepada maksud anda, type aja maksud dan kami akan bacakan. Begitu juga menerusi live TikTok Jura FM official kita pada pagi ni.
0: Ya, boleh kongsikan apakah pandai. Saya yakin yang saya mendengar ketika ini orang yang bijak, cerdik, pandai, boleh orang kata menjawab, menyambung pantun tak sudah kita ini. Sekali lagi, katanya setia sedap semati, ke mana pergi mawar dipuja. Kita berhenti seketika dengarkan lagu Zapin Cinta Samas Jor FM
1: Permata Selatan.

0: Gambar mata selatan. Suzy, apa punya pantun kita, Z?
1: Ya, katanya setia sehidup semati. Kemana pergi, mawar dipuja. Mula-mula nampaknya, apa ni?
0: Zira. Hari Selasa.
1: Tak. Mula nampak Messi. Lepas tu nampak Ronaldo.
0: Lepas tu nampak Helen.
1: Dah kacau bilau dekat situ.
0: Dah tak tahu mana satu.
1: Tak tahu mana satu.
0: Kita bersama dengan pemanggil pertama ni. Mungkin dia ada jawapannya. Halo, siapa di talian?
1: Halo, ya. Selamat pagi.
2: Terus di taman, kiambang di air. Yeah. Tak nak di talian, nak mampir.
0: Mampir.
1: Jawab.
0: Silakan, Kak Nak. Pantunnya.
2: Begini Jihad Zuzi, pantun Kak Nak di pagi ini.
1: Ya. Yeah.
2: Setia sehidup semati, kemana perginya puja. Indah di mulut, lain di hati. Memang padan muka, menyadip, mengkhianati janji. Terimalah akibatnya.
0: Kan. Dah tahu dah kenapa. Dia hianati janji. Kenapa?
2: Itulah akibatnya orang yang selalu berjanji tapi tak ditunaikannya.
1: Betul lah tu.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Baik, terima kasih kan. Assalamualaikum.
1: Baik, lagi kita bersama dengan pemanggil kita seronoknya. Halo,
0: selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Suzy dengan Cia.
0: Ya, silakan Haji Halimah Mersing.
3: Ya. Katanya dia hidup semati, kemana pergi mawar dipuja. Sekian lama aku menanti, kini kau tiba hatiku teruja.
0: Siapa kah itu? Ada haji lain ke? Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik. Kita menantikan lagi kiriman rakan-rakan kita di Wasabi ataupun di Rumah Biru. Kata Ujan Razmin, katanya setia sedia semati. Kemana pergi mawar dipuja. Kepadanya kita berserah diri setelah berikhtiar, berdoa dan berusaha.
1: Baik.
0: Pemanggil talian.
1: Halo, ya. Selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
4: Anak di Kejar Gajah.
0: Ajar Zainab dari Alu Gajah. Silakan Ajar Zainab orang Melaka ni. Silakan.
4: Katanya setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Negeri Johor sudah selesai mengundi. Bulan depan Negeri Sembilan pula.
1: Jom kita pergi Negeri Sembilan.
0: Terima kasih Ajar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dapat ceritanya pergi Negeri Sembilan untuk bantu mengundi. Jom pergi Negeri Sembilan. Kita perkena daging salai.
0: Memangnya tak lihat. Halo, siapa boleh tanya?
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
5: Azam Kota Tinggi.
0: Cik Azam. Suka. Belum apa-apa lagi suka dia.
1: Kita dengar pantun
0: dia macam mana. Silakan Cik Azam.
5: Okey, saya cuba . Setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Jangan pening mencari siapa di hati. Pilihlah yang sesuai di hati.
0: Saya tahu, saya pilihlah sesuai di mata. Tak boleh?
5: Ya, di mata. Betul-betul. Sorry. Betul-betul.
0: Okay. Dia tengok orang yang cantik je lah ni, Azam.
1: Kita tengok yang elok aje kan?
5: Betul.
0: Terima kasih. Suka sangat pada ni.
1: Ya, tapi yang pastinya kita berdua ni bukan rumah yang dipuja.
2: Lawa dan dia yang
0: sampai.
6: Sudah.
0: Maru nak silakan. Takut Amin ambil phone. Matikan. Takut. Okay. Halo, siapa di talian?
7: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
7: Nordin Naris, pedal Linggu Kota Tinggi.
0: Orang Linggu. Silakan pantunnya.
7: Beginilah. Katanya setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Di hati resah lama menanti. Rupanya sedia sudah berpunya.
0: Oh, dia tipu rupanya.
1: Alah. Bau boyfriend.
7: Itulah.
1: Boleh lagi.
7: Okey, assalamualaikum.
0: Baik, ada pemanggil lagi di talian. Tapi kita nak bersama dengan anda seketika lagi nanti. Kita nak dengar dahulu lagu ini. Pak, balik Pak. Dah pergi jauh sangat kan? Baliklah.
1: Balik mana?
0: Ni lagu anak bini menanti kat rumah.
1: Tak payah dah balik. Kita dah habis selesai PRN.
0: Oh, ya ke? Habis tunggu kat sana je.
1: Tunggu kat sana je.
0: Terus dengarkan.
1: Johor FM.

0: Baik, Jorah Fan Permata, Selatan 8.40 minit pagi. Saya DJ Jeha.
1: Ya, Suzy di sini. Ya, untuk pantun tak sudah. Untunglah. Masing-masing semua macam rasa seronok sangat cuti sampai 3 hari. Untunglah.
0: Baik, bagai tak pun sebut. Ini katanya pantun kita berbunyi. Ni, walaupun dia yang buat pantun dah lupa. Katanya setia sehidup semati. Kemana pergi? Mawar dipuja. Telah, tadi apa kata apa? Sudah 3 hari kita bercuti. Hari ni apa lagi? Marilah kita bekerja.
1: Tadi yang Kak Kamsiah tadi?
0: Kak Kamsiah tadi tak? Terputus pantunnya.
1: Katanya setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Masa bercinta KL. Pergi KL ke masa bercinta?
0: KL menjadi saksi. Tapi kini
1: sebab itu kami sarankan.
0: Tinggal sorang-sorang saja. Kita pula
1: sebab itu kami sarankan untuk pantun tak sudah ni kalau di live at TikTok tak perlu type dia punya pembayang.
0: Betul.
1: Terus kepada maksud saja.
0: Ini daripada Nizam katanya. Kata setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja, telah dinanti, puas dicari. Cincin tersimpan tiada empunya. Kalau bagi je tak apa.
1: Kan?
0: Bagi pinjam ke bagi kita ke apa tak apa.
1: Sekarang ni emas tengah murah. Bagi je lah.
0: Pemanggil di talian katakan ini halus siapa di talian?
1: Halo ya.
2: Assalamualaikum, kita sambung lagi.
0: Ya, Wak Jima, teruskan dengan pantunnya Wak Jima.
2: Katanya setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Jauh di mata dekat di hati. Sampai masa bertemu juga. Yang kedua, katanya setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Abang pergi membawa diri mencari nafkah kita bersama.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, pemanggil seterusnya ini halus siapa di talian?
3: Kak Pa kan sanglang.
0: Kak Pa silakan pantunnya Kak Pa.
3: Katanya hidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Kita terbaik lama senanti. Akhirnya kita berjaya ya.
0: Kak kita berjaya jugalah.
1: Waalaikumsalam.
0: Suka hati jadi je ni kan. Ni daripada Wasabi. Daripada Kak Adi kita. Katanya setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Ingin ku ucap selamat pagi. Hanya buatmu sebuah hati.
1: Macam mana tu? Bunyinya macam tak kena je.
0: Okey, saya betulkan. Katanya peri setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Ingin ku ucap selamat pagi. Hanya buatmu insan tercinta.
1: Ya, itu dia.
0: Itu dia. DJ ni kan kerja membetulkan batu orang je. Afil Mahyus dari Mempawah Indonesia. Kata setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Memang mudah kalau berjanji. Tapi susah buktikannya.
1: Tu je.
0: Susah kan? Janji senang.
1: Baik, sekali lagi bunyi pantun kita atau bunyi pembayang kita. Katanya setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja.
0: Ya.
1: Kenapa mesti mawar? Kenapa tak
0: kumbang?
1: Bengeros ke anggrek rimba?
0: Biasa mawar lah.
1: Anggrek rimba ataupun matahari pun okey juga, cantik
0: pemanggil
1: juga.
0: Pemanggil seterusnya siapa di talian?
1: Halia, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya.
4: Adam Mas berkulai.
0: Cik Adam Mas lagi kan Cik Adam?
4: Kata setia si Rosmati. Orang dipuja. Kemana pergi mawar dipuja. Kerana sedia berubah hati. Apalagi tawarlah saya.
0: Tawarlah ni. Main tawar menawar ke apa ni?
4: Hati tawar.
1: Hati tawar. Tak apalah. Carilah pengganti.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi kita ada kiriman di Wasabi ini. Betul lah kata Kak Di. Dia kata salah. Dia salah sikit je salah. Kak Asmah katanya. Katanya setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Suka berjanji. Tak pernah ditepati. Kalau macam tu tinggalkan saja.
1: Cari yang lain.
0: Ingat
1: bunga sekuntum aja ke banyak lagi lah.
0: Kumbang seekor je ke. Penuh kan? Serta taman kumbang. Habis rosak bunga. Baik. Kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya ini. Kita ada Datuk Abdul Kilau dan juga Syura. Gurindam jiwa.
1: Terus dengar
0: Jor FM Marah
1: Permata.

0: Dragu Green 6 Jiwa datang dari Keluar dan juga Syurang bawa kita ke 8.54 minit pagi.
1: Ya, sempat lagi ke Jia?
0: Sempat lagi. Ada lagi pemanggil di talian ini.
1: Jom kita bersama dengan pemanggil kita. Oh, iya. Baik, halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Dia kalau tak datang musik Suzy, dia tak sah lah. Silakan Cik Mahan dari Keluar.
2: Tak. Yang dari tahu sih siapa.
0: Oh
2: ya
0: ke? Okey, baik. Saya dengar je.
2: Baik, okey.
0: Bantu nakalnya.
2: Katanya setia sehidup semati. Kemana pergi mawar dipuja. Perempuan macam ni memang tak boleh buat bini. Nanti merana hidup kita dibuatnya. Dah, cukup. Ha, tak ada usia siapa.
0: Tak ada usia. Hari
2: yang
0: baiklah. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Ya. Ya lagi. Halo,
1: selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
0: Siapa Pak Wan? Pak Wan cak Pak.
1: Ya, saya Pak Wan
3: Pak Wan. Satu.
1: Ya, Pak Wan siapa Pak Wan?
0: Silakan pantunya.
4: Ah, pantunya sambung ya. Tak payah. Tak ingat.
0: Okey, baik.
4: Okey. Ya dengan Suji jauh di mata. Pak Wan tunggu. Pak Wan sentiasa tunggu setiap masa.
0: Pak Wan macam tak kena pantunya tu Pak Wan.
1: Macam ke laut dalam.
0: Masuk pantai, dia bersambas, patah balik ke laut macam tu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
4: Ya, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, lagi pemanggil talian. Halo. Terputus lagi ini. Kamsia Mahat katanya, oh dia hantar WhatsApp. Okey, bagus.
1: Tadi terputus kan.
0: Katanya setia sidak semati. Kemana pergi mawar dipuja. Lama sudah aku menanti. Kau menghilang tiada berita. Oh, okey, baik. Kias. Oh, Kias
1: Okay.
0: Assalamualaikum, saya Nur Kiasah. Saya nak tanya. Okey, baik. Sekejap lagi kita kongsikan. Baca pula.
1: yang pergi baca tu dah kenapa? Datang ke raja nak baca semuanya. Kamu perasan. Jawab nasib baik tak terlepas.
0: Nasib baik tak terlepas. Baik. Kata Jamal Amal. Okey. Apa pantun kita tadi?
1: Katanya setia, sehidup semati. Kemana pergi? Mawar dipuja.
0: Jamal Amal, jangan dikejar orang tak sudi. Penghibur hati saya, Jiha. Suzy kan ada.
1: Alah. Kat sini cakap. Nampaklah kita. Sini cakap lain, kat sana cakap lain.
0: Tahu tak apa. Setakat mana di bibir sahaja. Halo, siapa di talian?
1: Ya.
0: Memanggil terakhir untuk pagi ni, Jor FM.
1: Ui.
0: Terputus juga. Okey, tak apalah Suzy. Kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya ini. Kalau ada hantaran yang anda kirimkan merusi WhatsApp ataupun Facebook ataupun merusi Jor FM official, kita akan kongsikan, okey?
1: Ya, kita akan bacakan kemudian, okey?
0: Kita ada Nur Aniza Idris, Bulan Ditutup Awan, penyanyi asal dia Rokiah Wanda. Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Awal Permata.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia 2026 semakin berada di kemuncak.
1: Ya, hanya berbaki. Kalau saya tak silap, ada 3 lagi perlawanan. Betul tak? Empat lagi perlawanan. Maafkan saya sebab dia termasuk menentukan
0: Okey, ada 4 pasukan yang ke peringkat seterusnya, iaitu Perancis dan juga Spanyol, England dan juga Argentina. Kalau menurut kata AI, okey, kalau kita tanya dekat AI, yang akan mara ke peringkat seterusnya di peringkat akhir adalah Perancis dan juga Argentina. Itu AI. Belum lagi saya tanya dengan Bomo. Sebab bila
1: pawang waktu,
0: sebab bila situasi macam ni, ada je Bomo-Bomo yang meramalkan. Perlawanan ni sampai ke mana, pergi ke mana, ada eh. Dan kalau kita lihat berkenaan dengan jaringan yang dijaringkan oleh pemain-pemain kita, setakat ni Mbappe dan juga Messi mendahului yang lain. Dah tolak dah Haaland yang dah pun balik. Kini tinggal antara Mbappe dengan juga Messi lah.
1: Baik. Perancis menentang Spanyol dalam aksi separuh akhir yang dijangka sengit disebab kedua-dua pasukan masih belum pernah ketinggalan dalam perjalanan ini dan memiliki rekod pertahanan yang sangat baik. Spanyol tampil antara pasukan paling kuat dengan corak permainan pantas, manakala Perancis masih bergantung kepada ketajaman klien Mbappe. Susah nak cakap eh Mbappe. Saya rasa Zuzi menjagakan sama ada Mbappe ataupun Messi akan mendapat Golden Boot.
0: Saya kalau ikut harapan, tak nak jangka, saya harap. Okey, ikut harapan memang Mbappe lah. Tapi saya tak nak. Okey, tak apa. Tadi awal pagi tadi awal pagi tadi saya cerita berkenaan dengan tiket tiket perlawanan untuk
1: berharga
0: RM27,513. Ada satu ketika kebanyakan legend-legend dah pun kembali balik, terutamanya Ronaldo, tiket menjunam jatuh harga rendah. Berbanding perlawanan ada legend tu, harga tiket memang sangat-sangat tinggi dan kembali tinggi semula untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia 2026.
1: Kita berharapkan agar majlis berlaku. Kita nak menyaksikan, kita tahu dah menyaksikan di RTM selepasnya insyaAllah, ataupun berusi saluran OK dan RTM klik. Kita nak menyaksikan majlis gol-gol hebat yang dijaringkan oleh penjaga-penjaga gol dari arah yang tak disangka-sangka lah, kan? Macam itu kan.
0: Tapi sebenarnya walau macam mana yang kita katakan harga tiket sehingga mencecah RM27,000, sebenarnya ia tu mewakili penurunan 26% dalam tempoh 3 hari lalu dan kurang daripada separuh harga tiket bagi satu lagi aksi separuh akhir.
1: Maksudnya
0: Kalau misalnya Ronaldo pergi ke peringkat akhir, saya rasa harga dia akan jejak 30 ataupun 40 ribu ringgit Malaysia.
1: Harga tiket. Jadi sebab kadang ada orang tengok bola bukan sebab nak tengok permainan itu, tapi sebab nak tengok
0: pemain.
1: Sebab saya tengok itulah di media sosial dari jauh, walaupun daripada tingkat atas dia dapat zoom Ronaldo. Zoom Ronaldo.
0: Yelah, bayangkan kalau misalnya kita dapat ambil satu video Ronaldo dan kita muat naik di mana-mana media sosial. Memang viewnya agak tinggi.
1: Itulah yang dilakukan oleh salah seorang influencer di YouTube, di TikTok, yang menggunakan alasan ketika itu perlawanan Ronaldo Portugal bertemu dengan negara mana, saya lupa. Dan beliau mendapat hadiah sehingga beribu ringgit gift dan menyiarkan secara tidak sah menerusi platform RTM. Itu tidak sah, tidak boleh digunakan.
0: Sedangkan bukan ribuan, bukan ratusan RTM membayar untuk mendapatkan jutaan untuk membayar untuk mendapatkan
1: hak penyiaran
0: sebanyak 104 perlawanan disiarkan secara langsung. Tiba-tiba kita senang aja dapat dan kita pula yang dapat gift daripada penonton yang menonton live tersebut.
1: Baik. Suzy, apakah ramalan final untuk saya, sebab minggu depan kita jumpa dah habis dah.
0: Saya mengharapkan sebenarnya Perancis akan bertembung dengan Argentina.
1: Ramalan gol?
0: Ramalan gol mungkin dia tak boleh pergi banyak lah. Mungkin 2-0, 2 untuk Perancis, 0 untuk Argentina.
1: Saya sokong basket yang menang. Terdengarkan
0: Johor FM. Senang.
2: We are ready. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, Jonathan Permata Selatan. Amboi, jom sarap gaswi pandan. Hantar gambar je kat kita.
1: Siapa?
0: Kak D.
1: Kak D. Dia yang macam tu. Tadi saya nak kongsikan berkenaan dengan apa yang tadi. Ini berkenaan dengan apa yang tular. Saya tak nampak video ni. Tapi apa pastinya saya nampak paparan ini di berita RTM. Berkenaan dengan gambar anak buang air besar dalam tong sampah di KLIA.
0: Kenapa macam tu?
1: Dan perkongsian ni saya nak kongsikan berkenaan dengan najis manusia bukan sampah biasa. Walaupun ianya nampak agak jijik bila kita bercerita di udara. Betul. Tapi sebenarnya ini adalah untuk
0: kesedaran sivik.
1: Kesedaran sivik dan dalam masa yang sama pesanan untuk semua.
0: Betul.
1: Dan saya tertanya yang mengambil gambar ni dalam masa yang sama
0: dia menegur atau tidak?
1: Menegur atau tidak. Dan dekat KLIA dia bukan kawasan yang tertutup. Maksudnya memang tempat orang lalu-lalang ramai. Apakah tindakan yang diambil kepada pesalah ini? Dan kabarnya, katanya juga tandas berdekatan situ saja.
0: Inilah sebenarnya manusia.
1: Kalau Jihad, tadi saya kongsikan dengan Jihad gambar tersebut yang tak nampak sangat kan. Tapi kalau dekat sini yang saya dapat melalui Facebook Jihad, gambar dia nampak sedikit jelas bagaimana seorang ayah mengindung anaknya untuk buang air besar.
0: Tolonglah.
1: Di tong sampah. Okay.
0: Dia mengangkat anaknya itu ke Zee?
1: Dia mengangkat anaknya. Okay. Apa yang boleh dikongsikan berkenaan dengan ini adalah ianya boleh terjebak dengan risiko jangkitan.
0: Betul. Okay.
1: Bahaya kepada pekerja dan juga ini bukan isu resis apa bagai. Tidak. Dan kita juga perlu lindungi hak seorang kanak-kanak. Sebab dalam keadaan macam ni, kanak-kanak tersebut dikira separuh bogil dan ianya menjadi paparan umum. Semua orang nampak.
0: Betul. Bila anak-anak tu dah besar nanti, benda itu mungkin akan mengakibatkan dia dibuli sebab ketidak
1: dan kemungkinan besar juga jika ada yang merakamkan video tersebut atau gambar tersebut, benda itu tak boleh nak delete. Dia akan berpanjangan.
0: Betul. Akan ada orang screenshot, simpan dalam memori telefon dan sebagainya, dan akan diingat sampai bila-bila lah orang kata. Memang sampai bila-bila benda itu akan dirakam, terakam, disimpan.
1: Kalau misalnya dalam anda berada di mungkin dekat dalam hutan yang kurang ni kemudahan dan asas, kita boleh terima akal. Tapi sedangkan benda tu berlaku di KLIA yang memang segala-gala kemudahan ada dekat situ,
0: ada di sana.
1: Saya tak tahu sebab kenapa yang menjadikan memang kat situlah tempat buangnya. Lainlah cerita kalau misalnya nak buang mungkin dekat tepi jalan raya. Kita boleh terima di akal kot, mungkin tak sempat nak
0: dah
1: ke tandas.
0: Tak tahan sangat.
1: Tapi ini ceritanya berlaku di dalam KLIA itu sendiri.
0: Baik Suzy, kita nak berhenti seketika, dengarkan lagu Derita Merindu. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Aura Permata.
2: Kau katakan cinta gunakan akal. Bila aku gunakan

0: aku risaulah. Umur dah makin meningkat, teman lelaki pun tak ada. Macam mana ni?
1: Apa susah? Sekarang kan banyak aplikasi cari jodoh.
0: Eh, cakap pasal aplikasi cari jodoh ni kan, aku nak cerita. Ada kawan aku dah kena scam tau.
1: Eh, iya ke?
0: Iya, habis hilang RM2,000 kena kikis dengan mamak mana tah. Tak pasal-pasal kan? Jadi takutlah aku nak guna aplikasi yang tak tahu betul ke tak ni.
1: Ha, betul juga eh. Macam manalah nak percaya aplikasi semua ni eh?
0: Habis bila nak kahwin ni?
2: Sentiasa berwaspada ketika menggunakan sebarang aplikasi. Tak salah nak cari jodoh. Tapi ingat, jangan sampai terpedaya. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.

0: Baik, Jarafan Permata, Selatan 9.50 minit pagi.
1: Baik, kita bakal melangkah untuk jam yang seterusnya untuk kita sama-sama dengarkan MTH, Share Muzik Tanpa Henti, lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an.
0: Tiga, tiga tahun itu lagu-lagunya akan menemani anda untuk segmen MTH nanti. Sebelum itu pukul 10, kita akan dengarkan Dunia 10 Pagi. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Liblu untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih

pelatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam berita itu, Kapten La Albi Celeste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke suku akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Prahara, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, angin, ribut, badai dan taufan. Ayat contoh, pendekar Andika tidak gentar untuk berdepan dengan prahara yang bakal ditempuhinya untuk memastikan hajatnya tercapai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pada masa tertentu, berlembutlah pada diri sendiri. Kerana apabila kita mula berbicara pada diri sendiri dengan lebih lembut dan jujur, kita akan sedar bahawa proses berkembang bukan tentang sempurna, tapi tentang belajar memaafkan, memperbaiki dan bangun untuk melangkah lagi dengan jiwa yang lebih kuat. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan.
2: Johor FM.

semua, Kak Ji datang lagi untuk kongsikan tip ringkas untuk anda. Okey tak tu tip-tip yang sebelum ni Kak Ji kongsikan? Dah cuba buat ke belum? Okey, hari ini kita nak cerita mengenai masalah jeragat. Jeragat yang bintik-bintik kecil yang warna coklat pada kulit tu. Kadang tu warna coklat, kadang tu nampak warna macam warna hitam sikit. Selalunya masalah kulit tu dia lebih ketara kelihatan di kawasan kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Nak tahu tak asal-usul jeragat macam mana dia boleh timbul kat atas kulit kita? Bintik gelap pada kulit timbul akibat sel-sel penghasilan melanin di dalam kulit terkumpul sebaik kulit terdedah kepada cahaya matahari. Sebab itulah bila kalau kita keluar, kita tak pakai sunscreen, kulit kita lama kelamaan boleh timbul jeragat. Terutamanya bila kita dah meningkat usia, dah masuk 30-an, dah masuk 40-an, kulit pun mulalah timbul jeragat. Tak dinafikan kalau orang ada jeragat ni, cara nak hilangkan, pergi buat laser. Memanglah boleh buat laser kan. Tapi kos dan tempoh rawatan dia pun boleh tahan lama dan mahal . Tapi sebenarnya terdapat pilihan atau kaedah dalam menangani masalah menerusi tradisi. Okey, tip yang Kak Ji nak kongsikan ini merupakan petua turun temurun yang menggunakan bahan daripada rumah je bagi menangani masalah jeragat. Yang pertama, kita guna lemon. Suka sangat minum ais lemon tea kan? Lemon tu adalah buah citrus antara komponen paling berkesan dan organik membantu dalam mencerahkan jeragat dan menangani pigmentasi kulit yang lain. Di samping jus lemon yang kaya dengan vitamin C dan antioksidan. Cara-caranya, campurkan beberapa titis jus lemon dengan madu dan sapukan pada kulit yang berjeragat menggunakan tisu kapas. Biarkan selama 15 minit dan bilas. Lepas tu jangan lupa untuk kita gunakan krim pelembap dan ulangi 2 kali seminggu untuk hasil yang terbaik. Lepas ni boleh cuba lemon yang kat rumah tu kita gunakan untuk hilangkan jeragat di muka kita. Barulah kulit kita flawless. Jom cuba. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi cemerah. Tip ringkas luar biasa.

0: Jarafan Permata Selatan.
1: Ya, kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir menghampiri 11.20 minit pagi.
0: Ada yang sarapan? Dah sarapan lah?
1: Mungkin...
0: dah siap masuk tengah hari.
1: Tapi ada orang.
0: Dah makan?
1: ada orang.
0: Dia
1: saya memang skip breakfast. Sebab, bukan pasal sebab dia ambil IF ke tidak. Tapi perutnya tidak tidak boleh untuk menerima sebarang makanan di awal pagi. Dia macam lewat. Ada orang pula celik mata perkara pertama lapar.
0: Celik mata kepala pertama lapar.
1: Sebab tu saya macam bila konti pagi memang bukanya mata lapar. Tapi kalau misalnya katalah kita tak konti pagi, boleh je sebenarnya makan pukul 8, 9, 10 kan. Tapi sebab mungkin perut bila kita bangun pagi pukul 4 dia lagi cepat sebenarnya masuk angin. Tu dia rasa lapar.
0: Kan? Ayat dia. Ayat penyedap rasa namanya tu. Jadi kita je. Betul Suzy, setuju dengan ayat itu. Betul saya setuju.
1: Jadi itulah ceritanya kalau perkara pertama kita merakas dekat dapur. Dapur orang lah.
0: Dapur orang lah.
1: Dapur orang kat sini.
0: Apa ni berakas eh?
1: Merakas.
0: Merakas.
1: Merakas. Tak tahulah. Johor dia akan sebut merakas tu maksudnya... Mencari lah sesuatu.
0: Nama dia mengakas sampah petang-petang.
1: Dan apa ni, ada orang tak faham lah kalau apa dimaksudkan dengan merakas.
0: Okay. Lama tak dengar perkataan tek. Ada orang berbeza. Jangan kita samakan diri kita dengan orang lain, Suzy.
1: Betul. Tapi cuma tinggal lagi kita ni kalau nak bila kita berbicara dengan orang, mungkin orang luar Johor, menggunakan perkataan-perkataan yang
0: rare,
1: yang orang luar tak faham, itu bahaya. Ada baiknya kita guna perkataan yang standard je. Yang biasa digunakan oleh orang lain. Sebab kita takut ianya mengundang spekulasi lain, kesalahfahaman, dan mungkin juga boleh menyebabkan pergaduhan.
0: Jadi untuk itu ambil selamat, kita gunakan cakap KL lah.
1: Cakap KL lah.
0: Tidaklah begitu. Jangan sampai hilang edit tintik anda.
1: Itu jadinya. Masa mula-mula dulu saya belajar kan, orang KL dia cakap rewang, maksudnya dia mengajak kita pergi rewang dekat Shopee Complex. Rewang, jom kita rewang dekat sekian, lebih tahu pusat beli belah kat sekian kan. Maksudnya rewang tu lepak lah. Tapi orang Johor bila dekat rewang
0: dia pergi guna gendara lah.
1: Tolong-tolong masak, tolong racik-racik apa benda bagai kan. Tapi perkataan beza.
0: Tapi saya tak panggil rewang, Suzy.
1: Panggil apa?
0: Saya panggil window shopping. Terus dengarkan
1: cakap sini. 7 pada 8.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube @JohorFM dan aplikasi TikTok, cari aja @JohorFM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Jangan member mata selatan, you my heart, you my soul. Siapakah? Itu saya lah.
1: Terdiam. Kenapa Suzy terdiam? Terdiam saya. Okey Jia, kalau kita tengok dekatnya Facebook kan, orang masih lagi cerita berkenaan dengan PRN yang baru berlalu kan. Sebab yelah, belum sampai seminggu saja lagi.
0: Baru berapa hari.
1: Dan kata dan kalau ikutkan dekat jari pun belum hilang lagi.
0: Belum. Kita je dah hilang.
1: Kita dah hilang.
0: Tapi kan tak baik tau. Ada yang buat kenyataan, dia kata apa, kepada siapa yang jari dia tu tak ada warna tu. Maksudnya dia adalah orang yang tidak menunaikan tanggungjawab, ataupun orang warga asing, warga negara asing.
1: Saya memang warga negara asing.
0: Korea.
1: Eh tapi bukan apa tau, Jihad, untungnya sekarang ni saya rasa dah berapa kali sebelum ni pun ada sekali PRU yang lepas dengan PRN yang sekarang ni. Maksudnya bila kita pergi mengundi, ada tanda tu, kita boleh pergi yang lepas tak salah makanan segera. Ada berapa makanan segera.
0: Betul.
1: Kita boleh dapat. Kali ini punyalah banyak. Kalau rasanya Jihad, kalau
0: kabarnya sampai dekat drive-thru tu dah jam.
1: Saya rasa kalau Jihad antara orang yang ada jarinya warna hitam tu, okay, ada yang celup tu, saya rasa semua kedai kopi, sebab banyak kedai kopi.
0: Betul tak? Kita tak pernah.
1: Dan saya dapat WhatsApp daripada Abang Bomba. Dia pergi dengan anak dia, pergi mengundi, dan lepas tu dia hantar lagi gambar dan claim.
0: Dan claim? Patut kat kita?
1: Tak tahulah, dia cuma nak beritahu yang betapa untungnya anak dia sekarang ni pergi mengundi pun boleh claim mana-mana. Dia kata dia untuk kita dan untuk saya waktu tu, tolong tengok je lah. Tumpang tengok je lah.
0: Macam mana
1: sih? Saya nak up gambar saya, nak letak jari, nak claim kat mana.
0: Jadi lah tempat. Kan nak ambil apa kat office tu kan, dakwat-dakwat ke kan. Boleh juga kan. Tapi
1: saya pernah sekali je. Saya lupa. Tapi memang saya memang tak ambil undi pun. Saya tak ambil. Yalah, maksudnya saya nak rasai celup tu.
0: Nak rasa celup tu?
1: Saya pernah sekali. Saya pergi celup. Maksudnya dekat situ. Tapi waktu tu kita dalam keadaan tergesa-gesa lah. Lepas je celup tu, saya nak kita dah pucuk lari pergi kat lokasi.
0: Sebab nak rasa celup
1: nak rasa,
0: tu.
1: Nak rasa feel. Orang panggil Suzy Lawati binti Muhammad Sumit. Masuk dalam tu nak rasa kat dalam, dekat ngetong. Nak rasa keluar. Saya nak rasa feel tu.
0: Tak, saya nak rasa feel ni. Dan pemenangnya. Saya nak rasa feel tu.
1: Amin. Lambat lagi je, bulan 3 bulan 8.
0: Amin. Okey, baiklah, terus mendengarkan Jar FM. Lagu Rahim Ma'ruf, Istana Meranti. Susi, kabarnya penyanyi ini tidak sihat, Zia.
1: Betul. Saya tak pasti sakit apa. Sekejap lagi nanti kita carikan informasi tersebut.
0: Informasi berkenaan beliau.
1: Sebab apabila kita tengok kesihatannya, pada saya macam nampak dia kena stroke. Sebab tutur katanya tidak berapa jelas. Tapi mampu dia dinaik ke atas pentas untuk satu show yang closing punya tu. Kesian lah. Saya pun terbanjat. Saya pun terbanjat keadaan Rahim Ma'ruf, yang dulu memang kita tak perasan. Lama tak ada khabar berita, dan kita tak perasan yang dia sebenarnya sakit.
0: Baik, tak perlu kita kongsikan. Rahim Ma'ruf, Istana Meranti, dan seterusnya. Nora, Aku Tidak Di Matamu. Saya tahu, Susi.
1: Apa? Joe Rekan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Aku tidak di mata Munora, 11.49 minit pagi.
1: Weh, kita dah di penghujung segmen Aura Pemata Jaik. Yang pastinya besok kita tak bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Kenapa? Alhamdulillah.
0: Tak, bukan, saya dah excited. Dah senang. Nampak tak saya punya gaya? Satu. Tiga lagi. Satu. Enam, tujuh. Belum lah.
1: Tak. Minggu depan. Okay. Apa ni? Minggu depan, insyaAllah kita Isnin, Selasa, Rabu. Tapi Selasa tu ada orang tu seorang.
0: Ya, ada orang, tak apa. Saya biasa seorang-seorang.
1: Biasa seorang-seorang.
0: Bersendirian.
1: Bukan saya ke yang biasa
0: bersorang. Saya mewakili.
1: Okey.
0: Nampak. Kita macam tu. Ke nak terus saya ke?
1: Tak payah. Hujan. Okey, rakan kita pun dah sampai.
0: Semangat. Sebab okey, tak payah sambung. Kita nak teruskan.
2: Sebab ni pergilah, sebab France pergi.
0: Sebab ada Suzu bukan eh?
2: Sebab ada Suzy pun juga. Satu lagi sebab France pergi, sebab dia lawan dengan saya Morocco. Saya Maghribi, dia France. Saya fight dengan dia. Lepas tu saya tak dapat
1: lah. Kalau ikut dia punya fakta dia kan, sebenarnya bukan pasal bola pun. Sebab yang baru-baru ni dia pergi satu tempat tu, itu semangat dia lain macam.
0: Semangat wajah.
1: Lepas ni kita cari baju.
0: Ya, sebab biasanya 15 Julai merupakan pelancaran hari kebangsaan kan. Bulan kebangsaan.
1: Ya, yeah.
0: So kita
1: kita dah kena rancangkan lagu-lagu
2: untuk kemerdekaan.
0: Ya, yeah. Okay. This nota di lautan sepi, Jamal Mardak Cinta Anak Kampung. Dari saya Wanda Wajah Mustafa. Jadi kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudah, dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
1: Amin. Daripada saya Suzy Lawati, Mamat Suwi, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita.
0: Terus dengarkan
1: Jorepen. Bye-bye. Anjong.

negosi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna Ha Anda Kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pada masa tertentu, berlembutlah pada diri sendiri. Kerana apabila kita mula berbicara pada diri sendiri dengan lebih lembut dan jujur, kita akan sedar bahawa proses berkembang bukan tentang sempurna, tapi tentang belajar memaafkan, memperbaiki dan bangun untuk melangkah lagi dengan jiwa yang lebih kuat. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan.
4: Johor

Itu bersama ada Iman Darwish dan juga Azmi P dengan lagu bertajuk Nak Apa Lagi ya, untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Sudah pun pukul 12.12, cantik. Waktu yang cantik. Pada hari terus setiap bersama kami di Juara FM sejak jam 6 pagi tadi dan sehinggalah sekarang. Kalau pagi tadi Jia dan juga Suzy temani anda, tapi untuk segmen yang kedua pula, Variasi Permata 12 tengah hari hingga 6 petang, insyaAllah giliran saya pula akan temani anda, Nurul Huda Abdullah ataupun Nurlista untuk hari ini. Edisi hari Selasa 14 Julai 2026 bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijriah. Sekejap je ya, dah masuk 14 Julai, 28 Muharram, hujung-hujung bulan Muharram. Ada juga yang berpuasa, alhamdulillah eh. Mungkin ada yang nak ganti puasa, yang puasanya selalu Isnin Khamis, tapi sebab nak ganti, nak cepat, nak senang, jadi ada yang, sebab kawan-kawan saya kat sini ramai je yang puasa, kata nak ganti puasa Anurul, senang sikit untuk tahun ni punya kan, yang raya hari tu raya pula, yang belum puasa hari tu, jadi awal sikit lah ganti puasa. Alhamdulillah, bagus. Bagi yang sedang mendengar Juara FM, tak kira di mana saja anda berada, mungkin di rumah, di tempat kerja, di premis perniagaan, juga yang berada dalam perjalanan, dalam kenderaan, pilih Juara FM tu. Terima kasih sebab pilih kami sebagai radio pilihan anda. Alhamdulillah. Dia dah balik Johor ke? Oh, hari tu dah balik undi. Besok balik sana balik. Besok Fatah balik sini. Alhamdulillah. Selesai sudah, terima kasih. Tahniah kepada anda yang 11 hari bulan Julai itu keluar mengundi. Alhamdulillah, saya yang jaga lokasi tempat saya jaga pun seronok tau, tengok semua keluar mengundi. Ya Allah, nak saya kali pertama pun ada juga kan, memang seronok sebab dia macam satu perayaan yang cukup meriah. Alhamdulillah. Maksudnya kita semua dah tahu dah hak-hak kita semua untuk mengundi. Ini tanggungjawab kita sebenarnya kan, tanggungjawab kita untuk keluar mengundi. Bagus. Tak nak dah cerita? Sebab dah habis dah, dah selesai. Yang tak undi, jangan menyesal, jangan menangis. Padan muka tu je saya dah cakap. Yang tak keluar mengundi, yang keluar mengundi bagus, terbaik. Undi adalah rahsia, terpulang pada anda eh. Baiklah, banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Lagu terkini, lagu semasa untuk semua. Selamat tengah hari kepada Ayu, Adik Am, Cik Dola, Cik Etu yang sedang mendengar Juara FM Permata Selatan ketika ini. Terima kasih. Bila kita nak bersama dengan Sixth Sense dengan lagu yang bertajuk Bintang untuk anda.

mengarahkan pada tajuk Aku Takut. Kalau kita tengok media sosial, ramai yang cakap penyanyi Prabin dah sampai Malaysia. Ya ke? Tak tahulah betul ke tak kan. Kata penyanyi lagu-lagu galau. Kan memang suara dia pun mantap lah kan. Suara penyanyi kumpulan Republik ni kan. 12.27 minit tengah hari. Kita sebentar lagi nak ambil anak. Ada yang nak ambil anak balik sekolah pukul 1 macam tu kan. Selalunya kalau kita ambil anak sekolah rendah lah sekolah rendah selalunya. Anak sekolah rendah kalau dia naik kereta juga ada je cerita. Macam-macam kita tak payah tanya dah. Dia masuk kita, ibu tahu tak? Tadi kat sekolah ni dia bercerita je. Walaupun dia tahu kadang-kadang kita ni tak sempat nak respon apa yang dia cakap kan. Kita, ya kita macam tu je kan. Tapi dia seronok bercerita. Jadi kita kena dengar je lah. Kadang-kadang macam penat lah. Kadang-kadang cerita benda yang sama kan. Kadang-kadang kita macam betul ke? Kalau cerita dia saja hebat lah. Dia lah saja baik. Betul lah anak kita memang begitulah. Itu lumrah anak-anak. Bila dia kat sekolah rendah, semua benda dia akan cerita. Kita tak payah tanya pun tak, dia akan bercerita kan. Dia naik kereta, dia mesti cerita apa je. Kawan dia buat, dia cerita dia dengan kawan dia macam mana, apa cikgu ajar semua. Kalau cikgu ajar, cikgu kata jangan, dia buat. Dia kata jangan, okey betul, ikut jangan. Tapi kalau kita kata jangan, itu yang dia buat. Selalu gitulah anak-anak kan. Bukan saya tak nak cakap anak orang, anak saya lah macam tu. Anak saya pun memang cakap jangan. Itu yang dia nak cuba. Tapi kalau cikgu dia kata jangan, ikut betul. Cikgu cakap betul, bagus. Sebab tu cikgu ni menjadi teladan kepada anak-anak murid. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Bayangkan suatu hari nanti Tiba-tiba kita mungkin akan menyedari yang anak kita ni tak lagi gemar bercerita. Tak nak cerita dah. Tiada lagi kisah tentang apa yang berlaku kat sekolah. Tiada lagi cerita mengenai rakan-rakan, guru-guru ataupun impian mereka. Apa yang mereka nak, apa yang mereka seronok dekat sekolah macam tu kan. Apabila ditanya, kalau kita tanya ni kan, jawapan yang diberikan, tak ada apa-apa, okey tak? Okey je. Semua okey dah kan? Dah. Tu je. Kita tanya satu-satu dah jawab, betul tak ? Dah meningkat dewasa, anak-anak akan jadi cerita semua macam tu. Dan sekolah menengah, dia takkan tak berapa rapat sangat dengan kita. Mungkin berapat dengan ada kawan dia, kawan baik dia. Dia dah besar sikit, dah ada pasangan, ada paktor-paktor. Pakwa-pakwa, makwa-makwa, dia rapat dengan pakwa-makwa dia. Gitulah. Kan selalunya macam tu kan? Sebenarnya ramai ibu bapa menganggap keadaan ini sebagai tanda anak semakin matang dan juga berdikari. Hakikatnya, ia mungkin petanda bahawa anak sudah tak pasti sama ada ibu atau ayah masih benar-benar mau mendengar. Dia takut kita ni tak nak dengar. Sebab tu kalau dah meningkat dewasa, anak-anak dah tak nak sangat cerita dengan kita. Kita tahu macam, nak dengar ke mak saya ni kan? Mak aku ni aku cerita ni, ibu aku ni kalau aku cerita ni nak dengar ke? Nak dengar ke aku cerita yang sebenarnya? Jadi dia tak nak bercerita. Jadi anda kena perhatikan perubahan anak-anak. Jadi kalau ada anak kecil yang suka bercerita, biar tak apalah. Dia nak cerita walaupun cerita yang sama berulang kali kat sekolah, dialah baik, dialah paling rajin tolong cikgu, dialah yang paling paling kuat kat sekolah macam tu, cikgu paling sayang kat dia. Tak apa, kita dengar je, betul tak? Tak betul kita tak tahulah kan, budak-budak kan. Macam gitulah. Jadi biar dia dengar. Jangan sampai dah tingkat dia dah meningkat dewasa, dia dah tak nak cerita dengan kita. Sebab selalunya budak-budak kalau daripada kecil kita suka dengar dia bercerita, kita dengar je walaupun kita tak ada apa-apa bagi respon. Kita macam macam tu je kan. Tapi dia seronok, maksudnya kita dengar apa dia cerita. Jadi kalau kita dah biasa macam tu, nanti dah besar pun dia akan suka bercerita dengan kita. Dan kita kan boleh juga menjadi kawan dia orang sebenarnya. Jadi kalau daripada kecil macam dalam malas, ibu nak dengar, ibu penat, diam. Ibu tak nak dengar. Masuk kereta, ambil ni telefon ni, main. Gitu. Ada macam tu juga. Jadi nanti dah besar, lagi besar, makin dia tak nak bercakap lah dengan kita. Sebab dia tahu naik kereta, mesti pegang telefon bimbit, mesti pegang gadget masing-masing kan. Betul tak Jadi tak apa, kita bagi dulu bercerita. Dah bercerita, dia dah makan semua kan. Dah pergi sekolah agama, balik sekolah agama tu dah rehat. Barulah kita bagi dia gadget. Kata ada apa-apa cerita tak? Ada cerita tadi? Tak ada lah ibu, sama je. Okey, barulah kita betul kalau nak main gadget baru kita bagi. Sebelum tu jangan bagi dulu, biar dia bercerita, biar dia seronok bercerita. Sebab nanti ada momen-momen dia tak nak bercerita, kita boring tau. Kita dekat bawah lagi, kalau rumah dua tingkat, kita duduk bawah masak seorang-seorang, kemas kat bawah, dekat dalam bilik main telefon, tak keluar-keluar. Keluar time panggil makan je, makan. Makanan dah siap. Macam kat kedai makanan. Geram Selalu macam itulah. Anak pun tak nak bercerita dengan kita. Jadi kita cubalah ubah. Boleh, masih tak terlambat. Walau anak saya dah besar lah, Nuru dah sekolah menengah. Tak apa, tanya je. Boleh je. Daripada tak buat apa-apa, betul tak kan? Gitu. Baik, kita teruskan lagi hiburan di Jor FM Permata Selatan bersama Aidilia Hilda. Tak mau. Gitu yang tajuk ni. Boleh macam tu?

Itu dah bersama daripada Alha, Alfa dan juga bukan Alfa, lagu yang bertajuk P. Ramlee Saloma. Untuk semua itu lagu sebelepas ni, lagu bertajuk Pamit. 12.46 minit tengah hari. Okeylah saudara, kerajaan Johor mahu siasat menyeluruh isu network school di Forest City. Kerajaan Johor memandang serius mengenai kebimbangan rakyat berhubung operasi network school di Forest City, termasuk dakwaan terdapat warga Israel yang menyertai program berkenaan dengan menggunakan pasport negara kedua. Kerajaan negeri sentiasa tegas untuk tidak membenarkan mana-mana pihak menjadikan Johor sebagai tapak untuk membawa ideologi atau gerakan yang bercanggah dengan undang-undang kedaulatan serta kepentingan Johor dan Malaysia, tegas Yang Amat Berhormat Dato' Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Dan sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri meminta Kementerian Dalam Negeri KDN, Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia KJKDM serta agensi keselamatan berkaitan menjalankan semakan dan siasatan menyeluruh. Dahsyat ni, diorang ni . Lampau-lampau. Malam tu pandai muslimin dan muslimat, masa itu solat fardu zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1 Pulau Aur dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.10 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.13 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan juga Keluang 1.15 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.17 minit tengah hari. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan. Lagi bertajuk Pamit. Banyak lagu lagi. Lebih kurang dalam 3 buah lagu saya akan putarkan untuk anda. Sebelum pukul 1 nanti, kita akan dengarkan berita. Yang penting terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Teman-teman bersama dengan Nur Huda Abdullah atau Penur Lista dalam variasi Permata edisi hari ini.

Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, Susidi

0: mengikut peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Sitiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersebenar ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu berturut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategi itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang, manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM menyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit. Dalam erti kata, jangan kita menjadi beban ketika menziarah. Saudara yang dirahmati Allah, kita melangkah ke rumah orang sakit dengan niat yang baik, ingin menenangkan, ingin menggembirakan. Namun, dalam diam, kadang-kadang kehadiran kita bukan menjadi penawar, tetapi menjadi beban yang menambah derita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ziarah itu ibadah yang membawa rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, maka dia berada di dalam taman-taman syurga sehingga dia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi persoalannya, adakah ziarah kita membawa syurga atau membawa keletihan kepada pesakit? Jom kita ingat balik adab-adab yang dituntut ke atas kita. Yang pertama, jangan datang beramai-ramai, sesakkan ruang. Kita lihat, rumah orang sakit itu bukan tempat keramaian. Ia adalah ruang kecil yang sedang menanggung ujian besar. Allah mengingatkan kita, jangan kamu menyusahkan orang lain. Makna umum dari prinsip Islam, apabila kita datang beramai-ramai, kita mungkin menyangka kita menggembirakan, tapi hakikatnya kita menyempitkan. Contoh, seorang pesakit lemah, bernafas pun perlahan. Tiba-tiba masuknya ramai. Bilik jadi penuh, udara jadi berat. Dia tidak mampu berkata tetapi hatinya letih. Datanglah dengan adab, sedikit tetapi memberi ruang untuk mereka bernafas. Yang kedua, jangan bercakap kuat, terlalu kuat ataupun bergelak sehingga mengganggu ketenangan pesakit. Saudara, orang sakit bukan mencari hiburan, mereka mencari ketenangan. Allah berfirman, dan rendahkanlah suaramu, dalam surah Luqman. Suara yang lembut itu menenangkan jiwa. Suara yang kuat boleh melukakan rasa. Contoh, pesakit baru lepas lena menahan sakit. Kita datang dengan suara yang kuat, gelak yang besar, tidurnya terkejut, sakitnya terasa semula. Ingat, adab kita mencerminkan iman kita. Yang ketiga, jaga kebersihan dan juga bau, yang mana sensitif terhadap pesakit. Islam tu indah. Islam mengajar kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bau yang baik. Tetapi dalam ziarah, kita perlu seimbang, tidak berbau busuk dan tidak juga terlalu kuat. Contoh, datang dengan badan berpeluh atau minyak wangi yang terlalu menusuk, pesakit mungkin pening, loya, tetapi dia diam. Kenapa? Kerana menjaga hati kita, sedangkan kita datang untuk menenangkan, bukan menambah rasa yang tidak selesa. Yang keempat, jangan menggunakan telefon berlebihan. Kita perlu hormati suasana. Ziarah itu adalah pertemuan hati, bukan sekadar kehadiran jasad. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu hadir dengan perhatian, bukan dengan skrin yang ada dekat tangan kita. Contoh, pesakit tengok kita, dia berharap apa yang dia nak cakap tu kita dengar, tapi kita tunduk tengok telefon kita, hanya menjawab kata-kata pesakit tadi dengan sambil lewa. Itu bukan bermakna ziarah, itu bermakna kita mengabaikan pesakit tersebut walau zahirnya sopan. Yang kelima, jangan memaksa pesakit untuk bercakap. Biarkan mereka rehat. Orang sakit, mereka sedang berjuang, bukan hanya pada tubuh tetapi juga jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi, baginda tidak membebankan pesakit, bahkan baginda mendoakan dengan lembut. Baginda akan doakan, tidak mengapa, insya-Allah akan jadi penghapus dosa. Dalam hadis sahih Bukhari ada sebut. Contoh, kita tanya terlalu banyak, suruh cerita panjang sedangkan dia hanya mahu diam dan berehat. Kadang diam kita di sisi mereka lebih menenangkan daripada kata-kata yang panjang. Yang keenam, kita ingat balik tujuan ziarah, memberi ketenangan bukan kesibukan. Saudara, Inilah inti segala adab. Ziarah itu untuk menenangkan, bukan menyibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ketika menziarah. Kita mohon dengan Allah, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiak. Kita doa supaya Allah sembuhkan dia. Ziarah yang terbaik adalah ringkas, penuh adab, penuh doa. Contoh, datang sekejap, senyum, pegang tangan, doakan dengan ikhlas, kemudian beredar dengan tenang. Walaupun singkat, tetapi memberi kesan yang mendalam. Saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita sihat, kita berjalan, kita menziarahi. Tapi esok, mungkin kita pula yang terbaring, menanti siapa yang datang. Maka, jadilah tetamu yang membawa rahmat, bukan yang menambah beban. Biarlah kehadiran kita menjadi penerang hati, menjadi penyejuk jiwa, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kerana ziarah yang paling indah, bukan yang lama, tetapi yang penuh dengan adab dan juga doa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Prahara, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, angin, ribut, badai dan taufan. Ayat contoh, pendekar Andika tidak gentar untuk berdepan dengan prahara yang bakal ditempuhinya untuk memastikan hajatnya tercapai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adunya sijrul mu'min wa jannatul kafir." Riwayat Muslim, yang bermaksud dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Saudara-saudara sekalian, hadis ini menggambarkan keadaan orang mukmin semasa di dunia. Seolah-olah ia dalam penjara, tidak ada kebebasan. Itu maksud dia. Kerana terikat dengan peraturan-peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia terkawal dari melakukan segala kemahuan nafsu yang dilarang dan ditegah. Bagi seorang mukmin, diminta supaya patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah untuk mencapai keridaan Allah. Dan seorang mukmin akan menerima bermacam-macam kesusahan di dunia, ujian di dunia. Apabila ia meninggalkan dunia ini, ia akan mendapat nikmat yang kekal, kesenangan yang sebenar-benarnya. Adapun sebaliknya, yakni orang yang bukan beriman, dia tidak mahu mengikut perintah Allah yang menciptakannya, bahkan melakukan sesuatu mengikut hawa nafsunya. Mereka itu hanya mendapat nikmat semasa di dunia. Terlihatlah sekarang ini kan, nikmat yang dihadapi oleh orang-orang yang bukan Islam. Manakala ia mati nanti, bila mati nanti, segala kesenangan itu bertukar menjadi azab, siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, ada juga di antara kita tersalah dalam memahami hadis tadi sehingga menyangka tidak mahu bekerja dan menikmati keindahan alam ini, tidak mahu menggunakan kejadian Tuhan untuk kepentingan hidup. Pahaman ini dipegang oleh mereka yang putus asa dan pemalas serta suka berangan. Hadis tadi mengingatkan orang mukmin supaya sentiasa berpegang teguh kepada prinsip hidup sebagai seorang mukmin. Itulah seolah-olah seperti penjara yang sentiasa mengawasi dirinya daripada melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Islam. Ia tidak boleh berluasa tanpa batasan. Oleh yang demikian, orang mukmin tidak seperti orang kafir yang tidak mahu patuh kepada perintah Allah, membuat sesuatu tanpa mengira larangan dan perintah Allah. Dengan itu, seolah-olah berada dalam syurga. Orang beriman pula dalam syurga nanti bebas menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berada di dunia yang mengikut peraturan-peraturan Allah. Ada yang boleh dibuat, ada yang tidak boleh dibuat. Jadi orang yang dipenjara ni mestilah mengikut program yang telah ditentukan oleh pihak penjara. Oleh itu, sebagai mukmin yang inginkan sesuatu di dunia dan di akhirat, hendaklah ia patuh mengikut peraturan yang telah ditentukan oleh pemilik dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu barulah beruntung untuk mendapat kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi kalau tidak mahu menjadi mukmin, tetap dengan kekufuran, maka baginya tidak ada sebarang peraturan di dunia. Dilanggar semata. Sekalipun mereka diberi segala macam nikmat di dunia ini, tapi nikmat kesenangan akhirat tidak akan dirasai kelak. Jauh sekali dapat memasuki syurga, tempat nikmat yang kekal abadi. Jadi bagi orang yang kafir di dunia ini, tempat mereka akan merasa nikmat. Manakala mereka mati nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, tempat siksa selama-lamanya. Jika dibandingkan segala nikmat di dunia ini dengan nikmat di akhirat, amatlah jauh bezanya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan kita. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Dalam surah At-Taubah ayat 38, yang bermaksud kesukaan kamu itu salah. Kerana kesenangan hidup di dunia ini hanyalah sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, nikmat dan kesenangan hidup di dunia ini dicontohkan seperti kesenangan yang diperolehi oleh penghuni penjara. Terhad, terkungkung, sedang nikmat di akhirat ialah kekal. kekal dan tidak terbasas. Walaupun di dunia ini mewah harta kekayaannya peroleh di dunia, ia tidak sempurna, terlalu sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah Maha Luas di akhirat kelak. Oleh itu, sebagai peringatan, janganlah lalai, janganlah lupa dengan sebab kemewahan dunia, tetapi nikmat itu perlu digunakan. Nikmat dunia itu perlu digunakan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi nikmatnya, lebih melimpah kurnia, iaitulah nikmat di akhirat, syurga Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mempelajari panduan-panduan daripada Al-Quran untuk meningkatkan iman kita dan memahami apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Baiklah, anda masih lagi di Variasi Permata 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang. Dan sudah pun pukul 2.09 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM. Okey, masuk jam yang ketiga untuk saya terus temani anda. Mesti saya memvariasi edisi hari ini, okey? Harap lagu-lagu yang saya putarkan di awal pertemuan kita pukul 12.30 hari tadi sehingga sekarang memberi hiburan, lagu yang boleh kita nyanyi sama-sama, betul tak eh? Seronok lah kalau kita buka radio, besok lagu-lagu yang diputarkan boleh kita nyanyi sama-sama. Oh, memang syok hilang antuk, babe. Okey, mungkin ada yang baru lepas makan, menjamu selera untuk tengah hari ini ataupun masih lagi mencari-cari tempat nak makan. Sekarang ni kalau waktu kerja kita nak cari tempat yang senang parking, betul tak eh? Yang murah sikit, sedap, dah cukup dah eh. Tapi kadang-kadang kalau dapat murah, rasa sama pun tak apa, janji kita kenyang. Betul tak eh? Untuk hari bekerja lah. Kalau hari yang kita bercuti, kita nak healing-healing, memang kita nak tempat yang boleh healing, tempat yang mahal sikit pun tak apalah, jangan mahal sangat. Mahal sikit, itu nak sedap tempatnya, boleh-boleh terpulang pada anda. Sebab time waktu bekerja ni, kita nak cari tempat yang kita senang parking. Senang nak balik office kan, tak nak lama-lama kat luar macam tu kan. Kau panggil mengulur pula kan. Baya. Okey, untuk jam yang ketiga ni, apa yang ada? Sekarang dapat dengarkan sepatah sehari. Kita juga ada vitamin jiwa, gincu merah dan juga hiburan untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Kita dengarkan rancangan dan juga hiburan di Juara FM dalam Variasi Permata edisi hari ini.
2: DJ Ciki suara berdentum gembar, belajar bahasa senang tak perlu gusar. Sepatah sehari mana mungkin bosan, Johor FM kita bikin dunia tercengang.
3: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
4: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
3: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
4: Vikrede.
3: Vikrede. Vikrede.
4: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
3: Vikrede.
4: Kena gulung lagi sikit, Cik Kis.
3: Vikrede.
4: Vikrede. Rede.
3: Vikrede.
4: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
3: Boleh pun. Jualnya apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
4: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan, contohnya jual kereta ya. Seumpama jual kereta, kalau kita translate dia akan jadi gadi vikrede.
3: Gadi vikrede.
4: Kereta tu gadi, G-A-A-D-I.
3: Gadi.
4: Gadi, yes, betul.
3: Gadi.
4: Gadi vikrede.
3: Gadi vikrede.
4: Hebat.
3: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
4: Ya, pergi ke Amerika.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pada masa tertentu, berlembutlah pada diri sendiri. Kerana apabila kita mula berbicara pada diri sendiri dengan lebih lembut dan jujur, kita akan sedar bahawa proses berkembang bukan tentang sempurna, tapi tentang belajar memaafkan, memperbaiki dan bangun untuk melangkah lagi dengan jiwa yang lebih kuat. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan.
2: Johor FM.
3: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata.

Hai, hai, hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Cik datang kan, Kak Cik mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Cik nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Cik pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Cik tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula, kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Jin nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau, menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kalau nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid kafeik yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun, anda dibuang kulitnya, okey. Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu lah. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah.

Idris Lamba dari OAG. Saya nak kongsikan sikit berkaitan dengan vokalis kumpulan OAG ataupun Radi OAG. Okey, Radi OAG bina semula kehidupan. Apa saya nak kongsikan bersama dengan anda? Selepas sampai 3 tahun melalui episod peribadi yang menguji kekuatan mental dan juga emosi, vokalis kumpulan OAG Radi kini memilih untuk memandang ke hadapan meskipun mengakui dirinya masih dalam proses menjahit luka yang pernah mengguris jiwanya. Berkaitan dengan dakwaan, terpalit dengan dakwaan memukul bekas isterinya sehingga mengheretnya ke mahkamah. Dia kata mengakui tempoh tersebut menjadi antara fasa paling gelap dalam hidupnya. Saya menganggap semua yang berlaku ini adalah satu ujian dari Allah untuk mendidik saya. Luka itu memang ada tapi tidak mungkin hilang serta-merta. Tapi sekarang saya sedang menjahitnya perlahan-lahan, nampak? Ini orang yang positif macam tu kan? Saya tidak mahu lagi dalam kemarahan, tekanan dan juga dendam kerana semua itu hanya memenatkan jiwa, katanya. Dan Radi tidak menafikan bahawa proses perbicaraan yang berlarutan hampir 3 tahun memberi kesan besar terhadap kestabilan emosinya. Kan kita doakan terbaik. Semoga langkah-langkah yang diambil untuk maju ke hadapan, untuk menjadikan dirinya lebih baik, semoga tercapai. Kita tak nak mula-mula je lepas tu tak okey lah. Kita harap semoga istiqomah tu terus berlalutan kan. Semoga iman di dada tu tetap ada. Disiplin diri kena ada. Barulah kita akan istiqomah diri kita, insyaAllah. Kita akan melangkah lebih baik walaupun selangkah daripada kita tak melangkah ke mana-mana. Betul tak eh? Selangkah ni adalah satu permulaan untuk kita. Tapi kena langkah ke depan. Jangan ke belakang. Gitu. Ada pendengar kita ni, Jamal Amal. Kata dia sampai hati Nurul cakap tau, pada muka yang tak mengundi. Tahun ni saya tak mengundi tau sebab kereta saya tak ada kan. Dari tempat kerja saya ke Dato' On, tiada kenderaan. Sedih. Alasan. Kenalah mengundi kan, kita banyak e-hailing macam-macam ada, Jamal Amal ni. Allah. Hai, kan? Ismail Musa pula katanya, selamat petang di Variasi Permata. Untuk isteri Noyati binti Temu, juga untuk Rose, Seni, Temu, Abdul Rahman, Saiful, Kamaru, semoga sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Amin. InsyaAllah. Dari Wana pula, kalau Wana Nurul, amin. Dia balik sekolah atas motor dan bercerita atas motor. Wana pun layan je lah. Ini cerita pasal tadi lah kan. Betul eh? Assalamualaikum Nurul. Yana dari Skudai, buat ucapan ringkas buat semua pendengar Setia Jor FM, buat suami akak tu hati-hati memandu, buat Nurul juga sama petugas. Terima kasih. Cik Nin Banjari, dia kata ucapan untuk isteri. Ujang Pontian, Den Kubur, Zen Taxi, Wak Ali, Dollar Sport, Nordin, Keluang, Jamil, Wak Ana, Kak Long, Nona, Sadia, Makun dan juga semuanya pendengar-pendengar Setia Jor FM. Okey, terima kasih juga kepada Cik Nin Banjari. Tengok ada yang hantar gambar ni, gambar apa dia hantar kat saya ni. Alamak, dahsyat eh. Nur Aizat ni hantar gambar. Gambar abang-abang sadu gitu. Macam-macam, macam-macam. Tadi. Okey, kita akan teruskan hiburan di Jor FM Permata Selatan bersama dengan Britney Spears. Pukul 3 nanti kita dengarkan muzik tanpa henti untuk anda.

MTH Music Tampalan di Johor FM.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Cafe. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pada masa tertentu, berlembutlah pada diri sendiri. Kerana apabila kita mula berbicara pada diri sendiri dengan lebih lembut dan jujur, kita akan sedar bahawa proses berkembang bukan tentang sempurna, tapi tentang belajar memaafkan, memperbaiki dan bangun untuk melangkah lagi dengan jiwa yang lebih kuat. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan.
0: Johor FM.

ini saya Tika Zatika. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Prahara, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, angin, ribut, badai dan taufan. Ayat contoh, pendekar Andika tidak gentar untuk berdepan dengan prahara yang bakal ditempuhinya untuk memastikan hajatnya tercapai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
4: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
5: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Terus sama pada Nur Amira Syahira dengan lagu bertajuk Sebab Pinggan Mangkuk Ku Terbang. Orang perempuan ni kan kadang cara luahan dia mungkin membebel. Membebel, marah balik kan, macam marah-marah kan. Ada benda lah, ada benda yang dia tak seronok lah kan. Jadi kalau macam lagu ni dia kata cubalah pujuk sikit, tengok orang rumah tu kenapa dia marah, tanya okey ke, sayang kenapa sayang, gitu. Mungkin tanya dengan pertanyaan tu, tu baru dia akan macam tulah tadi, dia akan macam tu. Selalu begitulah, selalunya. Cuba anda buat macam tu, kalau tengok orang rumah kan merajuk-rajuk, entak-entak, marah-marah, mesti dia sebab tanya sayang okey ke tak ni, sayang nak apa sebenarnya. Penat tau saya beli rumah ni. Okey, kalau penat malam ni tak payah masak, kita makan luar. Mantap. Terus mesti okeynya. Mesti terus senyum orang rumah. Ya ke bang, betul ke? Betul, siap-siap je lah. Suruh anak-anak siap sekali ha, kita makan kat luar ha, gitu. Ini tak, orang tu marah, dia pun marah. Memang mendapat lah. Dia kalau minta, dapat. Minta, dapat ha, memang. Jadi kenalah, kena ada toleransi sikit eh. Kena faham kenapa orang tu penat. Macam kita macam, kenapa dia ni tidur je satu hari ni kan? Nak tanya kenapa, tak sihat ke sayang? Gitu. Kadang-kadang dia tak nak cakap. Cakap kan, tak peduli betul lah eh. Dah terbang-terbang sampai pinggan terbang ni, dah payah. Yelah sayang, bukan tak sayang tapi penat. Okey, 5.26 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar. Berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda si segmen variasi permata sehingga jam 6 petang nanti. Lebih kurang dalam setengah jam lebih sikit dia. Macam tu eh. Kepada yang mendengar Jor FM yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati. Perjalanannya mungkin jauh, mungkin dekat. Tak kisah, jauh dekat tetap kena berhati-hati ya. Walaupun dah biasa, saya dah biasa Nurul ni jalan saya ni, jangan. Kita tak tahu, mungkin semalam jalan telok, mungkin hari ni ada lubang sikit, hujan kan. Mungkin, jadi kena sentiasalah berhati-hati dengan peka ataupun alert lah eh, dengan keadaan sekeliling. Kalau nak motong tu pastikan tak ada kenderaan lain. Kalau nak masuk simpang tu, gunakan kemudahan yang ada dalam kenderaan anda. Gunakan lampu isyarat nak membelok ke kanan ataupun membelok ke kiri. Kalau dah walaupun dah bagi lampu isyarat, tak semestinya boleh terus belok. Tengok juga keadaan datang daripada hadapan, keadaan di kenderaan di kiri dan juga kanan anda. Kadang-kadang motor kan, ataupun ada kereta nak motor kita, kita nak belok kanan ni, kereta ada motor dari kanan. Jadi kena sentiasa berhati-hati ya. Pesanan saya untuk semua, pesanan juga untuk diri saya. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan. Adik saya Abis Sore. Gitu. Lagu Kelantan untuk petang-petang ni eh.

Ini dah bersama daripada Farid Harjah dan juga Lucky Reista dengan lagu bertajuk Ini Rindu untuk anda. Lagu yang popular sekitar tahun 1990-an. Ha, 90 lah sebenarnya. 5.44 minit petang. Selesai sudah tugasan saya untuk temani anda hari ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi hari esok dalam segmen yang sama, iaitu segmen Variasi Permata. 12.30 hari hinggalah ke pukul 6 petang. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda memberikan hiburan untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Tak ada tertinggal kan? Semua okey kan? Boleh nyanyi kan? Lagu baru ada, lagu 90-an ada, lagu dandut ada. Kita campur-campur untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Okey, kita jumpa lagi esok. Dan kita assalamualaikum. Selepas ni, Cik Merah pula akan temani anda mesti segmen yang terakhir, iaitu Melodi Permata 6 petang hinggalah ke jam 12 tengah malam. Kita assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye.

0: obatnya.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, dalam dunia digital hari ini, media sosial ibarat cermin yang sering membuat kita rasa hidup tak pernah cukup. Gambar percutian indah, cerita bahagia dan rumah dan kereta besar, tanpa sedar hati kita mula membanding dan bertanya. Namun hakikatnya, apa yang dipamerkan belum tentu keseluruhan cerita. Di sebalik senyuman dan kemewahan, ada ujian, ada pengorbanan dan ada perjalanan yang tidak kita lihat. Rezeki setiap orang berbeza dan perjalanannya juga tidak sama. Bila kita terlalu membanding, jiwa menjadi penat, hati terasa sempit dan langkah hidup terasa berat. Tetapi bila kita belajar bersyukur dengan apa yang ada hari ini, hati menjadi lebih lapang dan jiwa lebih tenang menyambut hari esok. Hargai setiap langkah kecil, biarkan kejayaan orang lain menjadi inspirasi, bukan menjadi bandingan. Hidup ini milik kita sendiri, bersyukur, fokus, terus berusaha dan bertawakal. InsyaAllah jiwa akan menjadi tenang.
2: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.

0: Hai, saya Shu Angri, usahawan bakery di Johor Bahru.
1: Seorang peniaga perlu ke aktif dalam media sosial?
0: Ya, betul. Sebab untuk kita expand kita punya apa? Networking. Jadi kita dalam dunia yang ada networking, maksudnya dunia yang penuh dengan social media ni, memang kena balance kan. Mesti kata orang tu, bukanlah kita nak menunjuk, tapi kita nak orang tahu apa yang kita buat. Apa bisnes apa yang kita buat, produk apa yang kita pasarkan, apa yang kita jual. Itu sebenarnya.

कहती नहीं लंद बिस्किट जो

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: diteruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pelapa Manggil 7.17 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.19 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.20 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangka, Segamat dan Kemas Johor 7.23 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit. Dalam erti kata, jangan kita menjadi beban ketika menziarah. Saudara yang dirahmati Allah, kita melangkah ke rumah orang sakit dengan niat yang baik, ingin menenangkan, ingin menggembirakan. Namun, dalam diam, kadang-kadang kehadiran kita bukan menjadi penawar, tetapi menjadi beban yang menambah derita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ziarah itu ibadah yang membawa rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, maka dia berada di dalam taman-taman syurga sehingga dia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi persoalannya, adakah ziarah kita membawa syurga atau membawa keletihan kepada pesakit? Jom kita ingat balik adab-adab yang dituntut ke atas kita. Yang pertama, jangan datang beramai-ramai, sesakkan ruang. Kita lihat, rumah orang sakit itu bukan tempat keramaian. Ia adalah ruang kecil yang sedang menanggung ujian besar. Allah mengingatkan kita, jangan kamu menyusahkan orang lain. Makna umum dari prinsip Islam, apabila kita datang beramai-ramai, kita mungkin menyangka kita menggembirakan, tapi hakikatnya kita menyempitkan. Contoh, seorang pesakit lemah, bernafas pun perlahan. Tiba-tiba masuknya ramai. Bilik jadi penuh, udara jadi berat. Dia tidak mampu berkata tetapi hatinya letih. Datanglah dengan adab, sedikit tetapi memberi ruang untuk mereka bernafas. Yang kedua, jangan bercakap kuat, terlalu kuat ataupun bergelak sehingga mengganggu ketenangan pesakit. Saudara, orang sakit bukan mencari hiburan, mereka mencari ketenangan. Allah berfirman, dan rendahkanlah suaramu, dalam surah Luqman. Suara yang lembut itu menenangkan jiwa. Suara yang kuat boleh melukakan rasa. Contoh, pesakit baru lepas lena menahan sakit. Kita datang dengan suara yang kuat, gelak yang besar, tidurnya terkejut, sakitnya terasa semula. Ingat, adab kita mencerminkan iman kita. Yang ketiga, jaga kebersihan dan juga bau, yang mana sensitif terhadap pesakit. Islam tu indah. Islam mengajar kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bau yang baik. Tetapi dalam ziarah kita perlu seimbang, tidak berbau busuk dan tidak juga terlalu kuat. Contoh, datang dengan badan berpeluh atau minyak wangi yang terlalu menusuk, pesakit mungkin pening, loya, tetapi dia diam. Kenapa? Kerana menjaga hati kita, sedangkan kita datang untuk menenangkan, bukan menambah rasa yang tidak selesa. Yang keempat, jangan menggunakan telefon berlebihan. Kita perlu hormati suasana. Ziarah itu adalah pertemuan hati, bukan sekadar kehadiran jasad. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu hadir dengan perhatian, bukan dengan skrin yang ada dekat tangan kita. Contoh, pesakit tengok kita, dia berharap apa yang dia nak cakap tu kita dengar, tapi kita tunduk tengok telefon kita, hanya menjawab kata-kata pesakit tadi dengan sambil lewa. Itu bukan bermakna ziarah, itu bermakna kita mengabaikan pesakit tersebut walau zahirnya sopan. Yang kelima, jangan memaksa pesakit untuk bercakap. Biarkan mereka rehat. Orang sakit, mereka sedang berjuang, bukan hanya pada tubuh tetapi juga jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi, baginda tidak membebankan pesakit, bahkan baginda mendoakan dengan lembut. Baginda akan doakan, tidak mengapa, insya-Allah akan jadi penghapus dosa. Dalam hadis sahih Bukhari ada sebut. Contoh, kita tanya terlalu banyak, suruh cerita panjang, sedangkan dia hanya mahu diam dan berehat. Kadang diam kita di sisi mereka lebih menenangkan daripada kata-kata yang panjang. Yang keenam, kita ingat balik tujuan ziarah, memberi ketenangan bukan kesibukan. Saudara, Inilah inti segala adab. Ziarah itu untuk menenangkan, bukan menyibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ketika menziarah. Kita mohon dengan Allah, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiak. Kita doa supaya Allah sembuhkan dia. Ziarah yang terbaik adalah ringkas, penuh adab, penuh doa. Contoh, datang sekejap, senyum, pegang tangan, doakan dengan ikhlas, kemudian beredar dengan tenang. Walaupun singkat, tetapi memberi kesan yang mendalam. Saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita sihat, kita berjalan, kita menziarahi. Tapi esok, mungkin kita pula yang terbaring, menanti siapa yang datang. Maka, jadilah tetamu yang membawa rahmat, bukan yang menambah beban. Biarlah kehadiran kita menjadi penerang hati, menjadi penyejuk jiwa, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kerana ziarah yang paling indah, bukan yang lama, tetapi yang penuh dengan adab dan juga doa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Anda kini dalam Zon King Malam.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dawratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad ibn Abdullah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَعَنَّا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَهَا سُوْجِ إِنْكَوْ يَا اللَّهِ. Tidaklah kami mengetahui sesuatu apapun melainkan apa yang telah kau ajarkan kepada kami. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah. Hari ini masih lagi Allah panjangkan umur kita dan kita sedang melakukan ketaatan. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik manusia ini umur adalah yang Allah jadikan panjang umurnya. Maaf, sebaik-baik manusia iaitulah yang panjang umurnya, yang mana dia juga dalam waktu yang sama memberikan manfaat, iaitu penuh dengan kebaikan, dengan amal-amal yang dia akan lakukan. Ini diberikan kepada kita dengan umur yang untuk kita melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan setiap ketaatan kita ini dibalas dengan ihsannya Allah Subhanahu wa Taala dan rahmatnya kita akan dapatkan pada hari kiamat nanti insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pernah ataupun tidak kita pernah buat satu kebaikan tetapi tak ada seorang pun yang nampak perbuatan kita. Tiada tepukan tangan, tak ada ucapan terima kasih, tak ada pengiktirafan, tak ada pandangan baik. Pernahkah kita merasai perasaan sedemikian? Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar satu nilai Islam yang paling indah, iaitu apa dia? Ihsan. Berbuat baik bukan kerana ingin dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah sentiasa melihat. InsyaAllah sini Dawratul Quran kali ini kita akan lihat sama-sama dari dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-30. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua muka surat yang ke-30, ingin kita fokuskan pada ayat yang hujungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kalimah yang kita fokuskan iaitu wa ahsinu, iaitu berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Makna ihsan disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur, iaitulah kata baginda Rasulullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia yakni Allah melihat kepada kamu. Inilah makna ihsan yang diterjemahkan daripada perkataan lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala radhiyallahu anhu berkata, ihsan itu adalah puncak amal. Puncak, yakni kemuncak kepada amalnya seseorang. Iaitu, apabila seseorang hamba itu melakukan setiap perbuatan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baik cara dan sebaik-baik kelembutan dari segi sudut perbuatannya, kerana apa? Kerana sedar Allah memerhatikannya pada setiap saat. Maka ihsan ini, kalau ingin kita ambil pemahaman yang lebih dalam, ihsan ini dia bukan sekadar baik, tetapi dia sebaik-baik kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Dan bagaimanakah kelompok orang yang melakukan ihsan? Ya, ini bagaimana orang yang berjaya sampai kepada perbuatan ihsan. Maka di hujungnya Allah sebut, Allah menyukai namanya muhsinin, iaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ayat ini pula bukan sekadar pujian yang biasa. Kerana apa? Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan, apabila Allah menyatakan kecintaannya kepada sesuatu golongan, ia bermakna Allah akan memberikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Di mana? Di dunia dan akhirat. Bayangkan para pendengar, Allah yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, suka kepada kita. Agaknya apa yang ada pada kita? Agaknya amal apa yang kita nak kena buat di hadapan Allah sampai Allah suka? Tetapi hanya kerana adanya ihsan, maka Allah menyukai kepada kita. Maka apakah ganjaran yang lebih besar daripada itu? Iaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kepada ihsan dalam kehidupan seharian, iaitu disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mengatakan bahawa ihsan ini merangkumi setiap aspek kehidupan. Aspek ihsan dalam ibadat kepada Allah, ihsan dalam layanan kepada kedua ibu bapa, ihsan dalam pergaulan dengan jiran, ihsan dalam kerja dan amanah yang dipikul. Sebenarnya semua perkara yang kita lalui itu dituntut dengan ihsan. Maka orang yang berihsan dalam setiap perkara, dia tidak perlu menunggu untuk pujian manusia, kerana dia tahu waktu yang sedang dilakukan Allah sedang melihat dan Allah menghitung, dan dia tahu bahawa kemuncaknya tadi perbuatan itu Allah lah yang akan membalasnya. Sedang pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini jom sama-sama kita jadikan ihsan sebagai cara kehidupan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Buat dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Kerana Allah yang suka, itulah manusia yang paling beruntung di dunia dan akhirat nanti, dan mudah-mudahan kitalah orangnya insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Kita jumpa lagi masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khair jazaa wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Persembahan Amal Haikal, lagu yang bertajuk Gila Bayang baru saja menghiburkan anda di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bertemankan saya, Cik Merah, temani anda di Johor FM Permata Selatan lah untuk edisi hari ini, hari Selasa, bagi segmen Melodi Permata edisi 14 Julai 2026. Okey, semua dah selamat sampai ke rumah ke tu? Ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan ke, ada kesesakan lalu lintas sikit mungkin, tak apa, banyak-banyakkan bersabar ya. Kami di sini akan menemani anda sehinggalah selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Dan kita tengok juga ramalan cuaca di negeri Johor. Malam ni diramalkan tiada hujan, jadi apa jua perancangan anda, biar doakan semoga dipermudahkan dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan terus bersama dengan kami mendengarkan Johor FM di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
1: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12.30 malam. Johor FM, Permata Selatan.
3: Pontian 101.9, Perpat Timbul, Serkat, Tanjung Piai.

Persembahan Nuha Bahrain X Mimpi, lagu yang bertajuk Malam-Malam, baru saja menghiburkan anda pada malam ini di Johor FM Permata Selatan. Selamat menjamu selera untuk semuanya. Ketika ini ialah waktu yang sesuaian kan untuk makan malam. Ingat, makan tu jangan berlebihan sangat. Sebab apa, kejap saja lagi kita nak istirahat, nak lelakkan mata kan. Jadi makan yang kadar bersesuaian sahajalah. Nanti kalau rasa nak makan berat, esok pagi nanti boleh sambung makan berat. Malam ni santai-santai aja, dengan harapan boleh tidur pun dalam keadaan yang lebih selesa. Rakan pendengar yang dah hadir, menyapa Cik Merah sebab kita dah mau naik gambar melalui platform media sosial, ada di Instagram, ada juga di Facebook, dan juga ada yang PM tepi menerusi WhatsApp kami. Yang belum simpan nombor konti kami ni, simpan je nombor WhatsApp ni, 012-9301-019. Okey, jom Merah nak bacakan sebut sedikit sapaan mereka ni. Kita ada CMS Fred, katanya salam sejahtera, salam sihat dan selamat menjalankan tugasan Cik Merah, moga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Kita ada Mak Ngah Anggun juga yang berada di Singapura. Okey, moga sihat walafiat, sukses, katanya dipanjangkan umur, diperluaskan rezeki, cerah masa depan, dilindungi Allah, amin. Terima kasih Mak Ngah Anggun. Dan juga ada permintaan lagu ketika ini. Sebenarnya untuk makluman, ramai dah hantarkan permintaan lagu sebab pukul 9.20 minit malam, sekejap saja lagi akan Merah buka kaunter zone seleksi sehingga jam 12.30 malam. Jadi sambil-sambil tu boleh terus komen, terus WhatsApp dengan segera sepantas kilan beberapa lagu permintaan anda, mana yang ada dalam simpanan kami, insyaAllah akan Merah siarkan. Dan mana yang selalu Merah dah belanja tu, kali ni boleh tak kita bagi orang lain pula? Merah nak tunaikan permintaan orang yang jarang-jarang Merah belanja. Jadi kali ni Merah cubalah memilih yang bersesuaian menemani pada malam anda ya. Okey, seterusnya kita ada sapaan Muhammad Yusof, katanya moga sihat, happy selalu, selamat bertugas di konti Johor FM. Terima kasih. Ada juga Kak Marfuah Parlan, Nuayim, rakan pendengar kita Samsuri yang berada di Mersing, Pak Yul senai JDT, adukah semera hati, Wak Jimah, Wak Amin, Abdul Rahman Man, Ina Mahadi, Abang Timbul dari Tawau pun hadir. Ada juga Kak Saadiah Markum, katanya untuk semua pendengar di mana jua anda berada, teman bertemanlah kita di Johor FM sehinggalah jam 12.30 malam nanti. Betul, Merah akan temani anda insyaAllah sampai 12.30 malam. Jadi jangan tukar siaran, terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil 8.31 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.33 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.34 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkap, Segamat dan Kemas Johor 8.38 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Anda kini dalam zon geng malam.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, indahnya Islam, ia meliputi seluruh kehidupan seharian kita. Maksudnya, daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur semula, tuan-tuan. Semua Islam anjurkan dan Islam tunjukkan bagaimana kaedah dan tata caranya. Malah, tuan-tuan, nak masuk ke dalam bilik air untuk memenuhi keperluan hajat kita, juga Islam mengajarkan adab-adabnya. Apatah lagi dalam pendidikan kepada anak-anak, Islam menitik beratkan bagaimana tarbiyatul awlad fil Islam. Satu kitab yang menceritakan tentang bagaimana pendidikan anak-anak dalam Islam sebagaimana yang dikarang oleh Abdullah Nasih Ulwan. Tuan-tuan, pertemuan kali ini kita nak menyebutkan bahawa baginda Nabi berpesan tentang menghindari kawasan wajah, iaitu muka, ketika mana memukul. Haddasana Khalid bin Makhlid qala haddathana Sulaiman bin Bilal qala haddathani Muhammad bin Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'idun an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib wajha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul akan khadimnya, maka hendaklah ia menghindari daripada memukul kawasan wajah. Juga dalam satu riwayat yang lain daripada Jabir, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintas di depan seekor unta yang wajahnya telah ditandai menggunakan besi yang panas sehingga keluar asap dari lubang hidungnya. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan ini, janganlah seseorang memberi tanda pada wajah dan jangan memukul wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sebalik riwayat hadis ini, apa dia sebenarnya larangan baginda Nabi? Di sini nak menyebutkan bahawa muka ni, tuan-tuan, bahagian yang paling mulia dan terhormat dalam kawasan tubuh badan manusia. Wajah Allah ciptakan dengan kemuliaan, ia melambangkan kehormatan, martabat, perasaan seseorang. Maka kalau memukul di kawasan wajah, seumpama menghinakan manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat, juga ia merupakan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kata Nabi, sebagaimana yang kita sebut dalam dua riwayat hadis tadi, nak memukul, jauhi kawasan wajah. Jangan kamu pukul wajah kerana sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan kawasan muka ini, tuan-tuan, dia adalah kawasan yang sensitif dan juga mudah cedera. Wajah mengandungi banyak saraf penting dan organ deria. Ada mata, hidung, mulut, telinga. Pukulan pada wajah boleh mengakibatkan kecederaan kekal, mungkin buta ataupun kecacatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan bahawa memelihara akhlak dan kasih sayang. Dalam pendidikan Islam, dalam tarbiyah, terutamanya pada anak, pada isteri, pukulan pada wajah akan merosakkan hubungan dan boleh mencetuskan perasaan dendam dan juga trauma. Masya Allah, ini berbahaya, tuan-tuan. Kerana apa? Dia boleh memberikan kesan yang buruk dalam jangka masa yang panjang. Masya Allah, subhanallah. Peringatan untuk kita bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Prahara, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, angin, ribut, badai dan taufan. Ayat contoh, pendekar Andika tidak gentar untuk berdepan dengan prahara yang bakal ditempuhinya untuk memastikan hajatnya tercapai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama. Bila

0: hidupku. Halo, kami dari
1: Kumpulan Samson.
0: Anda masih lagi mendengar
1: Jor FM Permata Selatan.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Pelbagai kan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
1: Saya telah berjaya memperbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau sudah hormus tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan mendapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang sorak dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan, Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsheff, Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

Johor Pampung Matin Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM. Dan ketika ini telah kita buka kaunter ruangan zon seleksi pilihan pendengar, di mana Merah akan belanja lagu permintaan anda yang mana komen di Facebook, di WhatsApp kami 0129301019. Ada juga yang in time melalui TikTok, sebab ketika ini Merah bersiaran live yang cuba menghantarkan permintaan lagu. Merah cuba susunlah hiburan bersama, sebab untuk cerita jam yang pertama ini lagu-lagu semua dah disusun, tapi Merah akan cuba selitkan lagu-lagu permintaan anda pada jam 10 ke atas nanti, yang mana baru nak hantar sekarang, sebab yang lain semua dah hantar awal. Seawal 6 petang tadi dah awal dah hantar permintaan lagu. Jadi jom, tanpa melengahkan masa, Merah nak hiburkan anda dengan koleksi lagu permintaan rakan pendengar kita. Kiriman Siah yang berada di Pahang, katanya nak dengarkan lagu Rata Rock Malaysia Ella, lagu yang bertajuk Teruja. Sebab teruja malam ni, dengar Cik Merah berkonti, jarang-jarang konti malam, begitulah ya. Dan juga kita tunaikan permintaan Muhammad Haikal. Haikal katanya nak dengarkan lagu Def Gap C, lagu yang bertajuk Merah, khas untuk Cik Merah katanya. Sebab apa nak wish lambat, sebab nak jadi orang yang terakhir dengan mengucapkan happy belated birthday. Terima kasih Haikal. Jom sama-sama kita dengarkan lagu ini.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Sudah permintaan Jeffrey yang berada di Larkin. Sheila on 7 melompat lebih tinggi baru saja menghiburkan anda di Johor FM. Terima kasih semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami lah di 101.9. Untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. 105 pula bagi kawasan utara, 105.3 bagi kawasan utara Johor. Dan 92.1 MHz FM bagi kawasan Pantai Timur Johor. Juga untuk anda yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Sedikit info trafik. Ketika ini berlakunya kerja penyelenggaraan kilometer 42.3 hingga kilometer 41.2 arah selatan dari Sedenak ke Kulai. Juga di kilometer 42.4 hingga kilometer 44.8 arah utara dari Sedenak ke Simpan Renggam. Juga di kilometer 60.1 hingga kilometer 58.1 arah selatan dari Macap ke Simpan Renggam. Dan juga di kilometer 40.1 sehinggalah kilometer 42 arah utara dari Kulai ke Sedenak. Di mana difahamkan yang Merah sebut tadi, lorong kiri ditutup. Rata-rata banyak sebenarnya kerja penyelenggaraan berlaku ketika ini. Jadi berhati-hati dengan pemanduan anda. Boleh juga menggunakan laluan alternatif. Paling penting, kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Okey, sambil ni kita nak meneruskan lagi hiburan permintaan rakan pendengar kita. Dan tepat jam 10 malam nanti, kita akan ikuti ringkasan berita Johor FM yang dapat kami bawakan untuk anda bagi hari ini. Jadi kita nak tunaikan permintaan yang berada di Mersing, Samsuri. Memilih lagu yang bertajuk Ku Cari Damai di Hati. Diikuti pula permintaan Nana Ruziana. Kak Nana kita ni nak dengarkan lagu yang bertajuk Ketentuan. Persembahan Ramlah Ram. Dan satu lagi saya nak tunaikan permintaan rakan pendengar kita ini, iaitu Izzat Hakim. Katanya nak dengarkan persembahan KRU dan juga Innuendo, lagu yang bertajuk Seperti Yang Kujangka. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini, melayan perasaan seketika. Begitulah ruang azan seleksi. Ada lagu rancak, ada juga lagu melayan perasaan menemani malam anda.

0: ni yang mahal. Ha? Memang aku tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Rangkuman berita Johor FM hari ini. Kemajuan pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ disambut baik Malaysia serta Singapura termasuk usaha memutabatkan pelan induk JSSEZ dalam tempoh terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi catatan di Facebook mengakui inisiatif strategik itu akan memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Kedua-dua pihak mengulangi komitmen untuk terus menyelesaikan isu yang masih berbangkit melalui rundingan yang konstruktif berlandaskan semangat saling menghormati dan persefahaman yang telah dipersetujui bersama. Kerajaan Johor meminta Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam, JKDM dan Agensi Keselamatan menjalankan siasatan berkait operasi Network School di Forest City, Iskandar Puteri. Ia susulan dakwaan mengenai pelanggaran undang-undang termasuk kehadiran warga Israel menggunakan pasport negara kedua. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi turut meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Digital dan Agensi Kawal Selia menentukan status sebenar operasi Network School. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor mengeluarkan notis 114 susulan tular petugas kempen pilihan raya negeri PRN Johor menunggang motosikal tanpa topi keledar semasa berkempen. Pengarah JPJ Johor Zulkarnain Yassin dalam kenyataan memaklumkan semua individu terlibat perlu hadir ke mana-mana pejabat JPJ dalam tempoh 30 hari. Jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah, boleh didenda sehingga RM2,000 atau penjara selama tidak lebih 6 bulan. 153 pendatang asing tanpa izin parti dicekup Jabatan Immigration JIM Negeri Johor dalam operasi khas seluruh negeri semalam. Menurut pengarah Immigration Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus, kesalahan dikesan melibatkan penyalahgunaan Pas Lawatan Kerja Sementara PLKS tinggal melebihi tempoh ditetapkan serta tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kesemua parti berusia lingkungan 19 hingga 51 tahun. Sekian rangkuman berita Johor FM hari ini.

Permata di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah dan cepat aja masuk jalan. Tahu-tahu kita dah melangkah di jam yang terakhir. Tapi jam ni masih lagi lah anda dihiburkan dengan ruangan Zon Seleksi. Namun Merah boleh katakan untuk jam ini Zon Seleksi dah ditutup permintaan anda sebab Merah tinggal hanya menyusun saja berdasarkan permintaan rakan dan pendengar kita lah. Jadi diharapkan anda terhibur dengan lagu yang kita siarkan menemani anda pada malam ni ya. Masih lagi segar, masih lagi ceria. Dewan berteman bersama dengan Cik Mira sehingga jam 12.30 malam. Namun begitu saya tahu ada yang kalah sebab apa. Dah memang waktu yang sesuai untuk anda istirahat.

Esok pula nak bangun awal kan. Pastikan sebelum kita nak lelakkan mata, rumah dalam keadaan yang bersih dan juga selamat itu yang paling penting. Kunci yang patut-patut. Dan juga simpanlah segala lauk-lauk kita yang ada. Okay, supaya kita tidur dengan lena. Jangan lupa kunci cam. Itu yang paling penting. Dan doakan moga esok urusan anda semua berjalan dengan lancar hendaknya. Untuk ruangan zon seleksi, permintaan yang seterusnya, Merah nak tunaikan. Ini dia permintaan Nora Dalina nak dengarkan lagu yang bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Persembahan Nadif Aziz Harun dan juga Aisyah Retno dan juga Naufal yang berada di taping. Naufal nak dengarkan Dato' Yusri, lagu yang bertajuk Dekat Padamu. Tapi kita berhibur seketika, permintaan Afiqah Rahmah ni nak dengarkan Melly Go Slow, lagu yang bertajuk Bagaikan Langit. Lagu rancak lah untuk anda.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda, penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

Advokasi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

di Johor FM Port Mata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia tiga frekuensi kami. Baik, saya rasa sebenarnya ada yang walaupun esok mungkin yalah bekerja kan, tapi ada yang berjaga sebab apa, kejap sekejap lagi jam 3 pagi nanti anda akan ikuti perlawanan antara France dan juga Spain. Boleh saksikan melalui RTM Click. Jadi muat turunlah di telefon anda cepat-cepat. Tapi saya rasa semua dah ada dah di telefon anda. Jadi boleh saksikanlah perlawanan kejap saja lagi jam 3 pagi. Itu aja yang Mira nak kongsikan untuk anda. Okeylah, untuk ruangan zon seleksi, kalau tadi dah lagu rancak, kita lagu melayan perasaan seketika. Saya nak tunaikan permintaan Kak Sadiah yang berada di Sri Medan, memilih Olan, lagu yang bertajuk Cinta Bandar Tasik Selatan. Dan kiriman Nora Jah Nora memilih Kami Kazi, lagu yang bertajuk Pergi Selamanya. Untuk anda, layan terus di Johor FM Permata Selatan.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda kini dalam zon Geng Malam.

Persembahan Shades, lagu yang bertajuk Jangan Diucap Selamat Tinggal, permintaan kecil dapat Mira siarkan. Antara lagu penutup juga untuk pada malam ini. Saya sebenarnya tak nak ucapkan selamat tinggal, namun siaran kita hanya sampai 12:30 malam. Tapi jangan risaulah, insyaAllah panjang umur Mira akan kembali menemani anda pada hari Sabtu nanti. Okay, akan bertemu juga untuk segmen malam juga Melodi Permata. Tapi untuk anda, teruslah menyokong kami, teruslah bersama dengan rakan-rakan penyampai Johor FM, mendengarkan pada esok seawal 6 pagi kita bersiaran. Di mana juga anda berada boleh ikuti kami, lagi-lagi melalui platform media sosial pun boleh. Saya nama mohon maaf, mungkin ada lagu-lagu rakan kita yang mana minta tak dapat Merah nak tunaikan. Sebab apa, ramai yang hantarkan permintaan. Merah cuba memilih yang mana bersesuaian pada malam ini. Jadi mana yang tak terpilih, jangan berkecil hati, kerana insyaAllah ada ruang lagi, insyaAllah lagu anda akan terpilih. Jadi teruslah bersama dengan Johor FM ya. Jadi sebelum lelakkan mati juga, pastikan untuk anda tidurlah dalam keadaan tenang. Maafkanlah orang yang pernah buat kesilapan pada diri kita, agar mungkin juga kita pernah juga menjadi orang yang membuat silap pada orang lain. Jadi kita berharap juga kita akan dimaafkan. Samalah, sama-sama saling memaafkan dan juga memohon maaf. Baik, undurkan diri dahulu. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022. Dua negara, satu

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijad pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari lahir diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time.

0: dan kemuncak melesepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di Pantai Timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodlands, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Peka kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat, turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Burhan tu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nenek Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Shah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan pun streaming langsung di

0: sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON 95 bersubsidi di bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter. Perkembangan itu sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik. Sehubungan dengan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan bahawa harga minyak di Malaysia tidak lagi kompetitif berbanding negara pengeluar minyak lain adalah tidak benar kerana harga semasa di negara ini masih lebih rendah. Antara perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baru bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan kustom sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, geng Buruh Hantu teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Skit.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat selagi kita tidak berputus asa. Sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Buruh Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Sedang FM sentiasa di hati geng Burung Hantu. Waktu ketika ini saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida. Assalamualaikum. Ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya. Ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ, ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga Kakak Cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Teruskan hiburan bersama Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah saja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Kamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi, macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut pertil yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sarikir, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hadir sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026 mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplease.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan berstream langsung di

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Spanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, membuka Spanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apa pun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana yang ada di depan TV itu. Rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi ni, mati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan

Sayang, Hanim tak pergi mana-mana. Hanim masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugas, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Jadi kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini. Alhamdulillah. Daripada John Brunei. Daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya. Ada ramai. Ada Ash tadi. Ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni. Ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan. Ada Yong Izzah. Pagi ni ada Suhana Angah. Ramai yang orang yang dah bangun. Kakak-kakak kita terutamanya ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kenderaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dibenangi di Qatar 2022.

puncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti permainan sukan hoki katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Jumaat malam kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etok-etok panas katanya. Ha, sedap katanya. Katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori, sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu. Juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecikkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Buruhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengamuri pihak berkuasa yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my. Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

dalam mendebaran. Dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini, nampaknya France masih lagi kosong manakala Spain memperolehi dua mata kepada yang ada di depan kaca TV. Rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni. Tak boleh diganggu ya. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel, sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni. Bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan, dan kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ini nak kongsikan dia sikit ya. Apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan? Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas baharan. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit, jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hanim selama 6 jam dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan, ada yang dah bangun pagi ni kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang menikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi berakhir dengan Spain 2 dan France 0, begitulah kalah menang dalam perlawanan. Tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit, perkongsian kata-kata buat undangan bersama, jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin, jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرين حضرات مسلمين yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian terlebih dahulu bila sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya hadirin muslimin yang dirahmati Allah kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat yang ke-21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan di antara tanda-tanda kekuasaan yakni kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan antara kamu mawaddah yang dimaksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang dan rahmah iaitulah belas kasihan hadirin muslimin yang dirahmati Allah bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan analoginya sangat mudah perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan seperti mana kita masuk ke medan peperangan sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan yang pertama persiapan dari sudut jasmani yang kedua persiapan dari sudut rohani jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan yang pertama kita perlu persiapkan jasmani kita dan yang kedua iaitulah rohani kita kalau di medan perang dari sudut jasmani kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan sementara rohani kita juga perlu membuat persiapan mental kita perlu kuat ya mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan fizikal dari sudut dari fizikalnya iaitu dari sudut kekuatan fizik kita dari sudut kekuatan fizik kita kita kena kuat begitu juga dari sudut kekuatan rohani kedua-duanya perlu kita membuat persiapan apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua persiapan tersebut kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga apa persiapan fizik kita fizikal kita kesihatan kita kita perlu jaga daripada awal kita perlu jaga daripada awal supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan kita tidak menjadi orang yang lemah begitu juga dengan rohani jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya di dalam kita mendirikan rumah tangga apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah iaitulah kasih sayang dan di sini kita cuba tengok ya apakah krisis ataupun konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya yang boleh membawa kepada perceraian dan alhamdulillah saya mendapat pengalaman ya ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga,
1: maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang. Bila mana kita telah pun membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gerbang rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah SWT, kita tidak mudah futur ataupun kita tidak mudah tewas. Kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah SWT. Jadi tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan kita suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni, tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup, liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak. Kalau seorang lelaki ataupun suami jadi dia kata kasih sayang itu adalah milik aku, salah tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang kedua apa dia? Ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian? Sebab itu ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama solat lima waktu, yang ketiga kita beri nafkah kepada suami, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang mahabbah di antara kita dan suami.
2: Allahumma

Buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin renungkan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

nampaknya sampai ke penghujung segmen Burung Hantu untuk pagi ini. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu. Sebentar nanti, seperti biasa, tiga suara akan menceriakan pagi anda bersama Dia, Nazri dan juga Sonic. Disampaikan juga untuk waktu solat subuh untuk hari ini, 15 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insyaAllah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit, yang tertuju kepada kita perlu banyak mendoakan mereka, doa yang menyembuhkan. Kadang-kadang kita datang menziarahi orang sakit, kita bawa buah tangan, kita ucap kata-kata semangat, tapi kita lupa yang paling menyentuh langit bukan kata-kata kita, tapi doa kita. Kerana manusia hanya mampu menghibur, tetapi Allah dialah yang menyembuhkan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maka hari ini, mari kita perbaiki cara kita berdoa, supaya doa kita bukan sekadar ucapan, tetapi menjadi penawar dari langit. Yang pertama, bacakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang sangat indah, sangat dalam makna dia. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita doa, wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia. Engkaulah yang maha penyembuh. Allah yang memberi kesembuhan. Ini bukan sekadar doa, ini adalah warisan daripada Nabi kita. Contoh mudah, bila kita ziarah kawan dekat hospital, jangan hanya duduk berbual. Ambil sedikit masa, bacakan doa ini dengan penuh khusyuk. Walaupun hanya sekali, tetapi dengan hati yang hadir. Kadang, satu doa yang ikhlas itu lebih bernilai daripada sejam kita berbual kosong. Yang kedua, letakkan tangan dengan sopan jika sesuai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan orang sakit, baginda meletakkan tangan dengan lembut, penuh kasih sayang. Itu bukan sekadar sentuhan, itu adalah bahasa hati yang tidak memerlukan kata. Contoh mudah, seorang anak memegang tangan ibunya yang sakit sambil berdoa perlahan, tanpa banyak berkata, tetapi air mata itu sendiri menjadi doa. Sentuhan yang lembut boleh menenangkan jiwa yang gelisah. Yang ketiga, doa dengan yakin, bukan ragu-ragu. Saudara, masalah kita hari ini bila kita berdoa tetapi hati kita ragu, Allah terima ke tak doa aku ni? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yakinlah bahawa bukan doktor yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan, semua itu adalah sebab. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Contoh mudah, bila kita lihat penyakit itu berat, jangan kita kata dalam hati, susah ni nak sembuh. Tapi katakanlah, ya Allah, engkau maha berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kerana doa yang lahir dari hati yang yakin akan naik ke langit tanpa terhalang. Yang keempat, ajak keluarga kita turut berdoa. Doa itu lebih kuat bila ia datang daripada banyak hati. Allah sebut dalam Al-Quran, udu'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Bayangkan satu rumah, satu keluarga, semua menadah tangan memohon kepada Allah. Contohnya seorang ayah sakit, anak-anak berkumpul, sebelum tidur mereka berdoa bersama. Mungkin doa seorang anak kecil lebih dekat dengan Allah. Jangan kita pandang kecil doa sesiapa, kerana kita tak tahu doa siapa yang Allah angkat ke langit. Yang kelima, jangan hanya ucap tanpa doa. Hari ini kita biasa ucap, semoga cepat sembuh. Tapi adakah kita benar-benar berdoa? Ucapan tanpa doa ibarat bunga tanpa harum. Contohnya, kita hantar mesej dekat kawan kita yang sakit. Jangan sekadar

0: tulis semoga cepat sembuh, tapi tulislah saya doakan semoga Allah sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku. Bila jari kita menaib, biarkan jari kita menaib, tetapi hati kita benar-benar memohon kepada Allah. Yang keenam, doakan juga keampunan dosa. Ini yang paling kita lupa. Kita terlalu fokus kepada sembuhnya badan, tetapi kita lupa sakit itu boleh menjadi penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, sakit, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya. Maka doakan bukan sekadar sembuh, tetapi doakan, ya Allah, ampunkanlah dosanya. Contohnya, kita ziarah sahabat yang sakit, kita kata, ya Allah, sembuhkanlah dia dan jadikanlah sakit ini penghapus dosa serta pengangkat darjatnya. Kerana mungkin dengan sakit itu dia menjadi lebih dekat dengan Allah daripada ketika dia sihat. Saudara yang dirahmati Allah, jangan kita pandang ringannya doa, kerana doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita mungkin tidak mampu menyembuhkan, tetapi kita mampu berdoa. Dan kadang satu doa yang lahir dari hati yang ikhlas lebih kuat daripada segala ubat di dunia. Maka selepas ini, bila kita menziarahi orang sakit, jangan hanya hadir dengan tubuh, tetapi hadirkan hati dan angkat tangan mohon kepada Allah. Kerana doa yang ikhlas itulah sebenar-benar penawar yang menyembuhkan bukan hanya jasad tetapi juga jiwa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dan dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Merpati Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Salih dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Pada kali ini kita akan mendengar suatu kisah yang menjadi inspirasi kepada kita betapa dalam kita mencari rezeki, kita harus memperbanyakkan sabar. Kerana kalau kita terburu-buru atau kita terlalu ingin bersegera mendapatkan rezeki tanpa menghiraukan sumber kehalalan atau keharamannya, maka kita akan tertimpa dengan suatu musibah mendapat rezeki daripada sumber yang haram. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika sedang dia menunggang kuda, dia berjalan-jalan di sekitar pekan, dia lihat di satu kawasan terdapat tempat-tempat orang melaksanakan perniagaan dan perjualan. Lalu dia ingin singgah melihat sebentar suasana di pasar tersebut. Lalu matanya mencari-cari di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk mencari tempat di mana sepatutnya dia mengikat dan meninggalkan kuda tunggangannya agar dia dapat turun meninggalkan kudanya. Lalu dia dapat bersiar-siar melihat-lihat suasana di pasar. Dia mencari-cari kawasan, mungkin ada tiang atau pokok atau apa-apa yang boleh dijadikan tempat diikat kuda tersebut. Lalu tidak didapatinya. Tiba-tiba, dia melihat ada seorang anak muda, budak kecil, sekitar umur lebih kurang 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, belasan tahun. Lalu dia berkata kepada anak remaja ini, dia kata, "Adik, boleh tak adik tolong jagakan kuda pakcik? Pakcik nak bersiar sekejap di pasar ini dan kemudian nanti pakcik akan kembali semula ke sini." Maka anak remaja ini mengatakan, "Okey, boleh. Dia boleh tolong jagakan." Kemudian sahabat Nabi ini pun turun dan bersiar-siar. Diringkaskan cerita, setelah dia melihat kawasan di pasar, ketika dia nak kembali semula ke kudanya, terdetik di dalam hati dia. Dia kata, budak ini telah tolong dia jaga. Apalah salahnya kalau dia sediakan 2 dirham di dalam kocek ini untuk diberikan kepada remaja itu sebagai tanda terima kasih dan upah kerana dia tolong menjaga. Lalu dia melangkah, mempercepatkan langkah menuju ke tempat di mana kudanya ditinggalkan bersama dengan remaja itu. Alangkah terkejutnya dia bila dia sampai di tempat itu, budak itu sudah tidak ada. Budak itu dia tidak ada di tempat itu, tetapi kuda masih ada. Walau bagaimanapun, peralatan kuda, pelana yang ada pada kuda sudah tidak lagi ada pada kuda tersebut. Hanya tinggal kuda sahaja. Remaja sudah pergi, pelana sudah hilang. Lalu sahabat Nabi ini terfikir, macam mana dia nak teruskan perjalanan kalau dia tidak dapatkan pelana untuk memandu, untuk menunggang kuda ini. Lalu akhirnya dia buat keputusan, tak mengapalah, dia masuk semula ke pasar untuk mendapatkan pelana kuda yang baru sebagai ganti. Lalu dia simpan semula 2 dirham yang ada di dalam koceknya, yang ada di genggamannya, dimasukkan ke dalam koceknya. Lalu berjalan sampai ke sebuah kedai yang menjual pelana dan barangan-barangan berkaitan dengan keperluan kuda. Lalu dia terlihat ada salah satu pelana yang ada di kedai tersebut seakan-akan kepunyaan dirinya, kerana kelihatan barang itu barang terpakai. Warnanya sama, bentuknya sama, keadaannya seperti sama seperti mana kepunyaannya. Lalu dia pun bertanya kepada penjual barangan kuda tersebut, "Tuan, boleh saya tanya, pelana kuda yang ada di kedai tuan yang ini, yang ada di hadapan ini, adakah tuan sudah beberapa hari menjualnya atau baru ada di sini?" Lalu penjual di kedai tersebut mengatakan, "Tadi ada seorang anak kecil remaja dalam keadaan yang dia katakan dia terdesak, dia memerlukan duit dan dia ingin menjual pelana kudanya di sini." "Oh, baik. Adakah budaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini?" "Ya, betul. Budaknya seperti itu dan seperti itu." Disebutkan ciri-ciri kasar tentang budak itu. Lalu terdetik dalam hati sahabat Nabi ini, "Ya Allah, orang ini tidak bersabar untuk mendapatkan apa yang sepatutnya dia boleh dapat melalui jalan yang halal." Lalu sahabat Nabi ini bertanya kepada penjual barangan kuda tadi, "Boleh tak saya beli dengan tuan dengan harga yang sama dia jual kepada tuan? Kalau dia jual dengan tuan dengan dengan harga sedemikian rupa, maka saya juga akan membeli dengan harga yang sama. Lalu penjual barangan kuda ni mengatakan, oh boleh saja, kerana barang ini bukan saya dapat dari jauh dan saya tidak bermusafir untuk mendapatkan barang ini, tidak melibatkan kos perjalanan dan sebagainya. Maka sahabat Nabi ni tanya, berapa harga budak itu jual kepada tuan? Lalu penjual barangan kuda ni mengatakan, dia menjual kepada saya murah saja, dengan harga 2 dirham. Dengan harga 2 dirham, maka alangkah terkejutnya sahabat Nabi SAW mendengar kalimah 2 dirham, kerana dia tadi dalam perjalanan ketika nak kembali semula ke tempat kudanya ditinggalkan, dia telah berniat untuk memberikan 2 dirham dengan nilai duniawi yang sama kepada anak remaja ini. Tetapi ketidaksabaran dia untuk mendapatkan rezeki dari sumber yang halal menjadikan dia sanggup mendapatkan dengan 2 dirham yang sama melalui sumber yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul, apabila kita berusaha, kita berniaga, kita bekerja, bukan mudah kita menempuh pelbagai cabaran. Kita banyak keperluan, kita banyak keinginan, kita ada banyak hasrat dan tujuan. Walau bagaimanapun besar keinginan kita, tetapi berjaga-jagalah, jangan sampai kegelojohan kita ketika ingin mendapatkan sesuatu sehingga kita mengetepikan segala apa yang patut kita patuhi dalam hukum syarak, sehingga kita terhalang daripada mendapat rezeki yang halal akibat daripada terburu-buru untuk mempercepatkan sesuatu dan mendapatkannya dengan jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kisah ini menjadi semangat dan pengajaran kepada kita memelihara bagaimana sumber kita mendapatkan rezeki. InsyaAllah kepada semua, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

0: Cafe. DJ Sophie, now are we done? DJ Tickets.
1: Don't think I. Johor FM.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat pagi. Baru je kan dah. Okay.
1: Selamat pagi untuk selamat anda pagi semua. Hari Rabu yang menggebu pertemuan kami berdua hari ini, Safi. Ya. 6.33 minit pagi waktu ini.
2: Ya, hari ini hari Rabu, tanggal 15 hari bulan Julai 2026. Untuk anda semua yang bersama-sama kami, semoga anda terus ceria, bertenagalah pagi ni kan. Ngantuk je pagi ni.
1: Jangan.
2: Baru lepas tengok game tadi, Spain lawan France.
1: Oh, ya ke?
2: Ya.
1: Apa keputusannya?
2: Spain menang.
1: Okey. Ya, pukul 3 pagi
2: Spain
1: tu
2: Spain hantar France pulang lah. Okey, dengan jaringan 2 gol tanpa balas. 2-0. Ya, tanya. Okey, untuk penyokong-penyokong pasukan Spain.
1: Memang happy lah kan. Tapi itulah, pagi-pagi ni jangan orang kata buat kereta tu mengantuk. Fokus pada pemanduan anda. Kalau anda sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, nak hantar anak sekolah, semoga selamat sampailah semuanya.
2: Ya, baik. Bercakap berkaitan dengan perjalanan anak menuju ke tempat kerja ni, untuk orang yang berada di Skudai, ataupun orang Senai, orang Kulai, yang menuju ke pusat bandaraya Johor Bahru lah, yang menggunakan laluan laluan utama tu, laluan Skudai tu,
1: laluan
2: Impiama semua tu kan. Okey, sebab mungkin semalam hari pertama tau dibuka. Laluan kontra. Laluan kontra tu bermakna diambil laluan sebelah, laluan bentangan yang menghala ke utara. Diambil satu lorong untuk bagi kepada lorong belah kiri tu.
1: Okay.
2: Dia buka satu lorong.
1: Buka satu lorong lah untuk sebenarnya tujuan untuk kurangkan kesesakan lah.
2: Ya, kurangkan kesesakan orang yang nak menuju ke pusat bandar. Tapi dia buka pagi je. Petang dah tak ada dah. Sebab petang orang sana pula nak balik sini kan.
1: Jadi kenapa? Pengguna confuse lagi lah.
2: Ya, betul. Sebab dia confuse satu. Ada yang salah guna juga.
1: Salah guna?
2: Ada yang salah guna sebab video ni tular di, tak salah saya, dekat macam dekat Uda tu. Yang dekat Kampung Pasir tu kan. Ada banyak, ada beberapa kenderaan. Saya sendiri nampak. Yang ni saya sendiri nampak lah.
1: Sebab awak sebagai pengguna jalan raya kat situ.
2: Saya sebagai pengguna jalan raya, saya guna kat situ kan. Semalam saya gunakan laluan kontra tu. Tiba-tiba dah sampai dekat Uda tu, dekat tempat orang jual kereta banyak tu kan, kat Kampung Pasir tu. Tiba-tiba dia jam. Tahu tak kenapa jam?
1: Sebab apa?
2: Sebab ada kereta dia nak U-turn. Sebab belah kanan tu tengah jam, tengah sesak. Memang tak boleh lah nak masuk kan, nak U-turn. Saya tak pasti ada nak pergi Kampung Pasir ke ataupun nak pergi Perling ke. Dia boleh nak U-turn kat situ. Jadi dia berhentikan kereta dia. Orang belakang semua tak jalan lah, sebab jalan tu satu lorong je. Bila dia pentingkan diri, dia rasa sebab dia memang tak ada jalan lain. Sebab laluan kontra tu kalau terus sampai, dia akan masuk balik dekat udah lah kat depan sikit, yang apa, sebelum Petronas tu. Dia akan masuk balik ke jalan utama kat situ. Jadi janganlah orang
1: betul
2: kata, kalau
1: tau,
2: anda rasa anda nak ke Perling, saya kira memang anda tak boleh gunakan laluan kontra tu. Kalau anda nak ke macam Kampung Pasir tu ke apa semua kan, memang tak boleh. Memang anda kena ikut jalan biasa. Laluan kontra tu hanya untuk mereka yang nak pergi ke pusat bandar ataupun nak terus sampai ke Dangabi. Semua boleh.
1: Boleh lah guna laluan tu. Semoga baik-baik saja untuk anda yang pengguna jalan tu lah. Sebab ada yang menimbulkan cakap keliru lagi kan. Biasalah, orang kata baru buka kan laluan tu.
2: Dan satu lagi, laluan kontra tu hanya untuk kenderaan ringan saja. Senang cerita untuk kereta je.
1: Untuk kereta je.
2: Kalau ada lori, kalau ada bas,
1: tak boleh.
2: Kalau boleh janganlah. Memang untuk laluan kenderaan ringan sajalah.
1: Ya, itu yang penting. Yang penting berhati-hati di jalan raya. Sama-sama kita bertolong rangsi di jalan raya. Kita kongsi jalan raya sama-sama, okey? Meneruskan hiburan pagi ni, banyak lagi cerita menarik yang kami nak kongsikan untuk anda. Stay tune bersama dengan kami. Layan dulu lagu ini, Wani Carry, untuk anda, Cak Ceko. Okey tak?
2: Okey, jom.
1: Macam tu lah.

0: apa lagi?
1: Jor FM. DJ Sofi Nawawi dan DJ Zikir.
2: Jom dengar Johor FM.
3: Jom dengar bersama dengan kami Aura Permata. Jam pertama waktu ini 6.39 minit pagi.
4: Ya, yang mana pagi ini belum lagi ambil sarapan. Jangan lupa, jangan tinggalkan sarapan pagi anda lah. Kalau yang ringan-ringan sikit, minum air panas ke, minum air susu ke, makan keropok, makan biskut pun jadilah.
3: Makan keripas biji
4: makan
3: pun jadilah.
4: Makan kuih pun okey.
3: Orang kata alas perut untuk pagi ini supaya anda ada tenaga untuk memulakan harian anda, hari pagi anda.
4: Baik, masih lagi berkaitan dengan pemanduan. Kis, saya terfikirlah minggu lepas, saya jumpa, saya tak tahu, kadang-kadang kita ni kalau jumpa satu perkara kan, kita akan jumpa perkara tu berturut-turut tau. Persoalan saya kat sini kan, saya nak tanya awak sendirilah. Adakah kita sebagai sebagai pengguna jalan raya, ataupun kita sebagai seorang manusia lah, ataupun kita sebagai seorang rakyat Malaysia lah, adakah, saya nak tanya awak, adakah macam awak sendiri boleh tunggu sesuatu perkara tanpa melakukan apa-apa?
3: Alamak, tunggu apa tu contohnya?
4: Tak kisahlah.
3: Tak boleh kot.
4: Tak boleh, mesti awak akan buat apa?
3: Okay, contoh apa, traffic light awak cakap. Okay, kau macam lama sangat tu lah. Nak beli handphone kejap kot.
4: Mesti tapi awak akan ambil handphone kan, kenapa?
3: Sebab macam nak tunggu lama sangat. Tapi
4: Hentikan
3: tengok handphone tu.
4: Ya, yeah. Tolong hentikan. Awak pun antara orang yang kadang-kadang saya pun rasa pada hari kejadian tu kan. Cakap kenapa eh? Kenapa kalau bawa kereta, lampu hijau, lampu merah, mesti nak kena scroll handphone? Mesti nak kena ambil handphone?
3: Tak, mungkin ambil sekejap tu. Mungkin nak tengok sekejap.
4: Tak payah.
3: Ada
4: penting. Tak ada. Tak ada. Kecuali memang anda tengok WhatsApp kan. Atau, tadi ni ada mesej ni, tengok sekejap apa sahaja. Bukan untuk balas eh.
3: Tak,
4: contohlah, benda itu sangat-sangat penting.
3: Nak balas tu tidak lah. Mungkin dia baca sekejap. Okey, nantilah.
4: Tapi kalau tak, itu lain. Kalau masuk tu ambil handphone, scroll media sosial, ataupun setengah orang, kalau penting hal kerja macam mana pun, kalau dia tengah memandu, dia takkan pegang. Tak apa, nanti settlekan urusan, bawa kereta dulu.
3: Okey, apa yang awak lihat?
4: Sebab okey, kereta bila lampu merah, dahlah duduk depan sekali.
3: Duduk depan sekali, jangan buat macam tu.
4: Duduk depan sekali satu kan. Duduk tengah-tengah pun ada. Kan, saya dah tunggu-tunggu kan. Kita tunggu depan kan, sebab kereta tu besar. Kan, kita tak nampak kereta tu dengan kereta depan dia.
3: Okey.
4: Dah jalan lama kan. Lepas tu kan, kereta yang belakang saya pula hon. Maknanya kereta yang belakang tu kan nampak. Saya tak nampak. Dia hon, lepas tu baru dia jalan.
3: Tengok dah kosong.
4: Dah kosong depan, dah tak ada. Rupanya maksudnya tu lah, bila tengah jam kan, jam traffic light lah, bukan jam sesak yang jalan sikit-sikit tu. Bila tengah tunggu traffic light tu, tengah merah, nak tunggu hijau, kalau boleh janganlah scroll, janganlah capai handphone tu.
3: Duduk je tunggu jap
4: Duduk tunggu jap.
3: Fokus kejap lah.
4: Fokus kejap. Kalau nak fikirkan sesuatu ke, nak selawat ke, kan bagus. Ini tak ambil handphone, scroll TikTok. Bila scroll TikTok, nampak pula video bestnya dia ni. Rupanya depan dah jalan.
3: Dah awak kata terleka sekejap saya tidak lah scroll TikTok. Macam dia tengok sekejap, okey letak.
4: Bila awak cakap tadi tu, awak pernah tu. Jangan-jangan awak pula ke depan.
3: Tidaklah. Laluan saya pun jumpa pun satu traffic light je hari-hari.
4: Kalau boleh janganlah, cubalah. Terus saya kata, tak boleh ke kan kalau kita menunggu sesuatu perkara tanpa capai handphone?
3: Macam kita tunggu kejap Faham apa yang dimaksudkan DJ Sofi tu. Lepas ni elakkan untuk anda, terutama yang tak kisahlah kita berada di orang kata yang depan sekali ke, sebab kadang tu tengah pun boleh menyusahkan kan. Dah jalan depan, tengah pula. Sampai dah nak orang kata merah balik lah. Mau tak angin Sabar Okey, baik, ini dia kita nak beri pasal ketiga lagu ini untuk anda, Pujaanku. Okey tak?
4: Okey je.
3: Macam itulah.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu kurban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak uang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.

0: Itulah senario lagu Cepat Kaya.
1: Ya. Ha,
0: ramai orang nak jadi kaya sebenarnya. Yang menyimpan angan-angan nak jadi kaya. Tak salah eh?
1: Tak salah. Ha. Tapi cara tu.
0: Betul.
1: Ha, cara tu kena cara yang betul lah. Usaha sendirilah kan.
0: Betul.
1: Ha, dengan cara berniaga selalu orang kata kalau kita nak, yelah, nak kaya. Tak apa kan, nak kaya kan. Kita nak ni, berniagalah.
0: Berniaga eh.
1: Ha, contoh pun banyak. Kalau kita tengok sekarang ni influencer ke, ataupun mana peniaga-peniaga businessman yang berjaya kan. Mereka berjaya. Ada yang kata kalau makan gaji ni memang tak kaya.
0: Tak kaya.
1: Yelah, memang dah mau kata semua pendapatan macam tu. Kecuali kalau memang makan gaji yang besar, gajinya tu kan. Itu bergantung pula kita punya tahap usaha kita. Kalau dulu waktu kita sekolah dulu, kita belajar pandai-pandai. Kita dapat sambung sampailah ke peringkat master, PhD ke kan. Degree, lepas tu master, PhD semua. Dapatlah memegang jawatan yang besar. Jawatan yang besar, gaji besar. Tapi ingat, tanggungjawab juga besar.
0: Tanggungjawab pun besar kan. Rezeki kita ni berbeza-beza kan. Kalau hari ni kita belum kaya, jangan orang kata cepat putus asa. Teruskanlah usaha. Yang penting, apa yang kita dapat rezeki itu adalah berkat.
1: Ya, betul. Baik, untuk info juga, kemalangan jalan raya berlaku di Pekan Senai. Untuk anda yang dari Saling, dari Kulai, yang menggunakan laluan ini kan, untuk menuju ke pusat bandar juga, bolehlah buka dulu kan laluan apa, tengok dia punya map tu. Kalau-kalaulah dia cadangkan untuk ikut jalan lain, sebab selalu ada notification kat situ, maklumkan. Di laporan saya terima dekat Pekan Senai, memang sedang berlakunya kesesakan yang teruk disebabkan berlakunya kemalangan.
0: Ya, mungkin untuk anda mungkin boleh cari laluan alternatif dulu eh. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan selepas ini. 7 pagi kita akan bawakan anda utama 7 pagi dan kembali bersama dengan kami pada skala hiburan di jam kedua Aura Permata bersama dengan Cik Kiss dan juga Saufi. Ada lagu Jangan Pernah Berubah untuk anda semua. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem diraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Sri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah. Betul. Masa kita turun minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Dok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandar raya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie, now are we done? DJ
2: Tickets. Jom dengar. Johor FM.
3: Ya, jom dengar bersama dengan kami Aura Permata jam kedua bertemankan Cikis dan juga Saufi waktu ini.
4: Ya, hati-hati untuk anda yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, menuju ke pejabat, jaga emosi, jangan terlalu pentingkan diri, kan? Sebab laluan kadang-kadang ada yang susu masuk kan.
3: Susu masuk.
4: Ada yang kalau tegak ni pula, yang nak tegak ni pula, tak bagi can orang tu nak susu masuk.
3: Oh, kan.
4: Lepas tu pula yang nak susu masuk tu pula kadang-kadang tak beringat. Kalau kereta depan kita dah masuk, bagilah kereta yang tegak tu lepas biji ke kan, baru kita masuk ni.
3: Ini
4: tak,
3: dia nak terus.
4: Dia nak masuk impik juga. Lalat dah.
3: Impik juga.
4: Bergumpal pula ke tepi tu sekejap lagi. Jangan macam tu.
3: Jangan macam tu eh. Pentingnya toleransi di jalan raya tu yang penting. Sabar juga yang penting pagi-pagi ni eh. Ada juga yang jenis tak sabar, nak pergi mana tak tahulah.
4: Ya, kan. Dia senang je kan. Kalau kita nak cepat, buat macam Cik Zaki.
3: Awal pagi.
4: Cik Zaki masuk kerja pukul 8 pagi. 5.30 pagi dah
3: sampai. Betul. Dia sama, dia sampai dia tu sama macam kita.
4: Dia lagi awal tak sama. Dia lagi awal daripada kita.
3: Oh ya ke? Kadang tu saya awal sikit pada dia.
4: Kita kalau kita 5.40 kan. Dia 5.20. Kalau kita 5.30 kadang dia 5 suku.
3: Lagi awal. Sebab tahu jarak rumah ke tempat kerja jauh dan akan mengalami kesesakan kan.
4: Ya betul. Laluan dia tu memang sesak. Jadi kita nak susahkan orang, tak nak pening kepala apa semua.
3: Betul.
4: Settle lepas je tahan ajut apa semua. Kan? Terus kan, siap-siap terus pergi kerja.
3: Sampai pun okey je. Tenang, relax je kan.
4: Betul.
3: Boleh terus orang kata bekerja dengan relax, dengan tenang. Itu salah satu cara dia lah. Anda mungkin boleh keluar awal dari rumah untuk tak nak stres pagi-pagi kan.
4: Janganlah pula kita ni dah tahu tak nak sesak. Kita pula keluar lambat. Kalau jalan Skudai daripada Senai nak ke Johor Bahru ni, kalau nak tak nak jam,

0: Eh, dia dah lagu gila bayang. Jangan ada yang gila bayang eh. Payah nanti.
1: Macam mana kau gila bayang?
0: Gila bayang. Duk teringat aku kot.
1: Oh, iya ke?
0: Haa.
1: Macam tu.
0: Oh, macam tak biasa pula. Okey, baik. Sebab tu sekarang ni kita nak ikuti laporan trafik. Kita akan bersama dengan ESP Suhaida.
1: Ya, telah pun bersabda di talian pagi ni. Bagaimana puan dengan laporannya? Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat kepada semua dengan Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 307 kes kemalangan direkodkan di mana terdapat 3 kes kemalangan maut dengan 1 kematian di daerah Batu Pahat, 1 di daerah Johor Bahru Utara dan 1 kes di daerah Tangkak. Sekarang kita ke laporan trafik sekitar Johor Bahru hingga jam 7 pagi. Pergerakan aliran trafik dari Skudai menuju ke pusat bandar dan pusat bandar ke Skudai agak perlahan dengan pertambahan kenderaan di kedua-dua arah. Laluan dari arah Pasir Gudang ke Taman Pelir menunjukkan pertambahan kenderaan. Begitu juga dari Taman Pelir ke Pasir Gudang dan aliran trafik agak perlahan. Manakala dari arah Johor Bahru Kota Tinggi, aliran trafik di kedua arah semakin meningkat dan agak perlahan menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Manakala di tambak Johor pula, kenderaan berat dan ringan mulai bertambah. Selepas BSI, trafik agak perlahan tapi masih terkawal menuju ke Singapura namun ke Malaysia masih bergerak lancar. Di lembur raya EDL, semua laluan masuk ke BSI dari arah lingkaran dalam, setulah laut dan Bukit Senyum dilaporkan bergerak lancar. Sekiranya mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sia saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Perusahaan Trafik Kontijen Johor. Hati-hati memandu dan selamat bersama JSPT.
1: Baik, ASP Suhaida untuk laporan trafik. Nantikan sekejap lagi. Ada lagi berita kami nak kongsikan kepada anda. Berita tempatan, berita Johor FM. 7.30 minit pagi nanti.
0: Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini bersama dengan anda, Syihah Zikir. Lagunya Minta Ampun. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Lahiri bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. KDN siasat operasi Network School di Forest City. Gagal bayar kompaun 10 premis di Iskandar Puteri terima notis mahkamah.

0: lagu Hindi yang dipetik dari filem Dito Pagahel baru saja menghiburkan anda.
1: Sekali.
0: Dito Pagahel.
1: Okay.
0: Okay. Waktu ini kita nak ikuti seketika.
2: Klik tajuk berita.
1: Baik, untuk klik tajuk berita pagi ini, apa ceritanya ini? Ini dia apa yang boleh kita kongsikan. Tajuknya, Mujo, saya sudah keluar bekerja, bilik tidur ibu tunggal dirempuh kereta. Okey, apa yang berlaku di Johor Bahru lah. Mujur ketika kejadian, saya sudah keluar bekerja, kata ibu tunggal Rafizah Jonit, 51. Selepas bilik tidur rumahnya di Kampung Melayu Pandan rosak teruk dirempuh kereta yang dipandu seorang wanita semalam. Rafizah berkata kira-kira pukul 10 pagi, jiran menghubunginya memberitahu rumahnya dirempuh sebuah kereta menyebabkan dinding papan bilik tidur rosak. Dan mujur ketika itu, saya dan anak serta abang tiada di rumah kerana semua keluar bekerja. Jika insiden itu berlaku lebih awal, mungkin lain jadinya. Walaupun rumah rosak, saya bersyukur ahli keluarga selamat, katanya.
0: Ini dia, bom motor yang ditemukan tidak mengandungi bahan letupan. Nah, ini yang berlaku di Butterworth. Dua objek yang menyerupai bom yang ditemukan di dalam sebuah stor rumah di Taman Bagan semalam disahkan sebagai bom motor latihan milik tentera yang tidak mengandungi bahan letupan serta tidak mendatangkan sebarang bahaya. Dan menurut Ketua Polis Daerah Seberang Pride Utara, katanya penemuan itu dimaklumkan kepada polis selepas seorang wanita tempatan hadir ke balai polis bersama dengan dua objek menyerupai bom itu yang ditemukan ketika mengemas stor rumah mendiang bapanya.
1: Mm-hmm. Baik, satu lagi berita di sini. Johor gesa siasatan menyeluruh operasi network school di Forest City. Kerajaan Johor menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh terhadap operasi network school di Forest City susulan kebimbangan orang ramai termasuk dakwaan terdapat warga Israel menyertai program berkenaan menggunakan pasport negara kedua. Menteri Besar Dato' Anwar Hafiz Ghazi berkata kerajaan negeri memandang serius perkara itu dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak menjadikan Johor sebagai tapak untuk membawa ideologi atau gerakan yang bercanggah dengan undang-undang kedaulatan serta kepentingan negeri dan negara.
0: Ini dia, Singapura bukan sekadar negara jiran, malah rakan kongsi strategik Malaysia. Itu dia menulis antara di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Suri Paduka Baginda bertitah perdagangan dua hala antara kedua-dua negara akan terus mencatatkan pertumbuhan meskipun berdepan dengan keadaan ekonomi global yang tidak menentu mencerminkan keutuhan hubungan dua hala Malaysia dan Singapura.
1: Baiklah, kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Ada lagi klik lanjut berita. Sekarang kita ada lagu ini.
0: Lagu nyanyian Awira, Epo Rosa dan Fik Halim. Lagu yang berjudul Gila. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baiklah, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita pagi ini. Remaja dikhuatiri lemas, rakan diselamatkan ketika mandi di Sungai Plentong. Seorang remaja lelaki dikhuatiri lemas manakala rakannya berjaya diselamatkan orang awam ketika bermandi manda di Sungai Plentong berhampiran Jambatan Permas semalam. Mangsa yang masih hilang ialah Muhammad Adli Muhammad Faizal berusia 14 tahun. Manakala rakannya Muhammad Izran Helmi Abdullah 14 juga berjaya diselamatkan. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Johor Jaya, Pegawai Bomba Kanan 1 Saiful Bahari Mahpuk berkata panggilan kecemasan diterima pada pukul 3.30 petang dan pasukan BBP Johor Jaya dan BBP Skudai dikejarkan ke lokasi. Terdapat dua mangsa dipercayai lemas ketika melakukan aktiviti mandi manda di sungai berkenaan. Seorang mangsa berjaya diselamatkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba, manakala seorang lagi mangsa masih hilang, katanya dalam kenyataan itu.
2: Baik, ini dia raikan perpaduan tema utama Tuah Maskot Rasmi Sukan SEA dan Para ASEAN 2027 yang akan berlangsung di Malaysia pada tahun depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata tema Temasya Sukan itu menjadi cerminan semangat perpaduan yang berdaya tahan dan memiliki kesinambungan masa depan sukan rantau ini. Maskot rasmi yang dikenali sebagai Tuah pula mencerminkan sebagai kebersamaan dengan reka bentuk diinspirasikan daripada imej seorang wira moden yang dinamik, yakin dan mudah didekati berbanding dengan elemen haiwan sebelum ini. Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat kita kongsikan untuk anda. Melangkah jam 8 pagi, jam seterusnya pada segala informasi juga kita ada gasak hari ini sama-sama bersama dengan kita. Beribu seketika lagu Era Fazira untuk anda hanya di mata. Okey tak?
1: Okey je.
2: Macam itulah.